0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: think so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
2: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, teman Pro 2, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak. Satu informasi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dari bola, info dunia bola, seperti diberitakan, FIFA resmi membuka proses disipliner terhadap 3 wakil Argentina atas dugaan penyerangan terhadap yang terjadi setelah final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Keputusan itu diumumkan setelah penyelidikan selama sepekan terhadap insiden yang terjadi di MetLife Stadium New Jersey. Leandro Paredes, Nahuel Molina, dan asisten pelatih Roberto Ayala menjadi pihak yang menghadapi tuduhan paling serius. Mereka diduga terlibat bentrokan dengan pemain Spanyol setelah pertandingan berakhir. Selain itu, FIFA juga membuka sejumlah proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan beberapa pertandingan Argentina sepanjang turnamen. Sementara itu, teman Pro 2, Thiago Almada dari Argentina dan gelandang Spanyol Gavi juga dikenai proses disipliner. Keduanya diduga melakukan tindakan yang dianggap tidak sportif selama insiden tersebut. Di sisi lain, teman Pro 2, FIFA juga menyebut proses disipliner terhadap Paredes, Molina, dan Ayala berkaitan dengan dugaan penyerangan terhadap Gavi, Rodri, dan Dani Olmo. Ketiga nama itu kini berpeluang menerima hukuman berat apabila terbukti bersalah. Dalam pernyataan resminya, FIFA menjelaskan seluruh pihak yang diperiksa telah diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan. Selain itu, Komite Disiplin FIFA akan menentukan keputusan akhir sesuai prosedur yang berlaku. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain untuk menyemangati suasana pagi kita. Tetap bersama kami, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

92,6 MHz program A2 dari Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kamu. Info dari dunia bola, Timnas Indonesia masih memusatkan perhatian pada perjuangan di Piala AFF 2026 sebelum beralih ke agenda internasional berikutnya. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan fokus utama saat ini dalam menyelesaikan turnamen dengan hasil yang terbaik. Pembahasan mengenai kemungkinan menghadiri lawan kelas dunia untuk laga uji coba belum menjadi prioritas. Erick Thohir ingin seluruh elemen tim memberikan ruang adaptasi kepada pelatih John Herrmann yang belum lama menangani skuad Garuda. Timnas Indonesia juga akan menjalani FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Piala AFF berakhir. Agenda tersebut berlangsung pada periode FIFA Midday sehingga persiapan tim harus dilakukan secara bertahap. Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia belum memikirkan agenda uji coba melawan tim besar dunia. Menurutnya, perhatian saat ini diarahkan kepada Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Argentina dalam laga persahabatan pada tahun 2023. Pada musim tahun panas ini, Jakarta juga akan menjadi lokasi pertandingan pramusim antara Chelsea dan AC Milan dalam Indonesia Super Cup 2026. Erick Thohir juga menceritakan pengalaman John Herrmann saat merasakan lalu lintas Jakarta. Pelatih asal Kanada itu dikabarkan sempat terkejut ketika perjalanan menuju Bogor memakan waktu sekitar 1,5 jam. Proses penyesuaian itu juga kini masih penting agar Herrmann semakin memahami lokasi Indonesia. Adaptasi di luar lapangan diharapkan berjalan seiring pembentukan Timnas Indonesia. Dan Erick Thohir juga menceritakan di sisi lain, Erick Thohir juga turut menjelaskan keputusan Herrmann yang sempat berada di tribun saat Timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Pelatih berusia 50 tahun itu kembali di bangku cadangan setelah babak pertama berakhir. PSSI memberikan keleluasaan kepada Herrmann untuk menentukan metode terbaik dalam melakukan pengamatan pertandingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses membangun Timnas Indonesia agar mampu memenuhi target pada Piala AFF 2026 dan FIFA ASEAN Cup 2026.

0: cantik, ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Grand ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan Singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng Singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng Singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng Singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

0: Ayo lah, Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Dengan aku Salsa di sini. Wow, tanggal 30 di penghujung Juli ya, hari ini di hari Kamis bersama Salsa tentunya teman Pro 2. Satu persatu tadi tuh ya, dalam perjalanan aku menyaksikan ya pepohonan di sepanjang, gak di sepanjang jalan juga sih, menuju Masjid Jamik ya, di depan itu pohon-pohon lagi pada dipotong-potongin teman Pradua. Sebenarnya kadang ya agak sedih karena kalau cuaca panas ya teman Pradua, itu kan nyengat banget ya di jalan, apalagi terbantu banget ya, apalagi kalau jalannya itu kita lagi berhenti di lampu merah terus gersang, OMG. Tapi ya itu dia teman Pradua, mungkin kalau pohonnya udah lebat banget ya takut di kondisi kayak hujan atau badai ya kan, jadi ya ada ranting-ranting yang apalah patah ya teman Pradua atau tumbang, ya itu bagus juga sih kalau dipotong. Ya secuil kesedihan tipis-tipis ya kalau udah pohon ditebang gitu, bukan ditebang sih, dirapiin aja mungkin ya, karena ada kayak sisa-sisa bayangan yang gak menutupi gitu loh teman Pradua, ngerti kan maksudku. Dan ya aku suka banget kalau emang di sepanjang jalan itu pohonnya ya rindang terus ya gak bikin panas juga. Ini khusus buat pengendara motor ya tentunya teman Pradua. Oke, sampai jam 3 siang di santai siang hari ini teman Pradua bakalan salsa temani kamu di 92,6 FM.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.

0: gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aku tuh selalu suka ya sama aksi menanam pohon teman Produa. Kayak apa ya, di balik kegiatan yang mungkin seru-seruan ya kan, tapi ini tuh berdampak banget ya untuk beberapa tahun ke depan tentunya. Nah, contohnya kayak penyanyi Kakak Sleng yang turut memeriahkan Festival Mangrove Jawa Timur yang ke-10 digelar di Pantai Panduri ya, Desa Tasikrajo, Kecamatan Jenu, teman Pradua. Dan dalam kegiatan ini ya, dia ini gak cuma tampil menyanyi aja, tapi juga ikut menanam pohon mangrove bersama Gubernur Jawa Timur.

Jadi kayak ada kegiatan-kegiatan gitu ya, teman beradua, boleh banget kamu tuh ikut aja. Walaupun aku gak ngerti kak, nanti gimana-gimana gitu ya, apalagi yang newbie juga. Tapi tenang aja, biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang kayak nanam pohon ini ya, teman beradua, kayak kakak Sleng aja dia bilang dia seneng banget ya. Jadi selain jalan-jalan, dia itu juga banyak ketemu orang yang ngasih tahu tentang edukasi menanam, tentang mangrove juga, terus tentang lingkungan dan bencana. Kalau kita tuh gak sayang sama lingkungan, jadi ada ilmu baru tentunya atau sharing baru yang membuka pikiran kita ya. Kalau ikut kegiatan-kegiatan gitu, gak harus mungkin ya datang ya. Mungkin ada juga kegiatan online yang seminar-seminar tentang peduli lingkungan ya kan, teman perdua, atau ikut bergabung di komunitas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome.

dulu ya waktu kecil teman perdua sering banget dengerin kata-kata hayo hati-hati kalau di bawah pohon yang lebat gitu ya kan, terutama kayak pohon beringin karena katanya penuh dengan mistis. Tapi apa iya teman perdua? Ya waktu kecil kita percaya-percaya aja lagi karena ya aku tuh waktu kecil ya pernah pergi ngaji dan memang lokasinya di situ dekat sama pohon beringin. Besar pula ya teman perdua, diduga sudah berapa tahun ya itu kalau kira-kira ya. Soalnya emang lebat banget dan kalau pohon beringin itu memang selebat itu ya dan kokoh banget teman perdua. Jadi kalau misalnya musim hujan gitu itu emang nampak rada-rada angker ya bisa dilihat. Tapi sebenarnya sekarang kalau kita lihat enggak juga. Dan ada pesan mungkin ya dibalik kenapa ya pohon-pohon itu dimaksudkan dengan hal-hal mistis. Dan kalau pohon udah besar ya kan terus rimbun, rindang juga ya otomatis memang rada gelap ya. Tapi teman perdua itu sebenarnya ya siasat leluhur di masa lalu enggak sih sebagai alat kontrol sosial juga buat lindungi kelestarian lingkungan. Gak kebayang juga ya kalau usil-usil suka nebangin pohon karena pohon yang udah mengakar kuat itu kan punya manfaat ya teman perdua, kayak mencegah erosi dan menyerap air tanah. Jadi mitos-mitos kayak gitu tuh memang mungkin sengaja juga dibuat biar pohon ini gak ditebang sembarangan ya teman perdua.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

suka sedih sih teman pradua kalau ngelihat ya di sosial media ada pohon yang umurnya itu udah ratusan tahun juga terus ditebang, dan penampakan ditebang itu ketika ditebang dengan brutal gitu ya, keluar air yang ya ampun, itu kan menjaga tanah banget ya. Jadi kalau mungkin, bukan mungkin lagi sih, memang akan terjadi longsor kalau pohon-pohon yang kayak gini tuh ditebang ya. Karena kan kalaupun hujan, airnya tidak terserap, dan air-air yang ada itu ya terjadi erosi ya teman peradua yang di tanah. Tapi ini disayangkan banget sih teman peradua. Ada juga peristiwa di mana pohon randu alas yang ukurannya raksasa banget ya di Desa Segaran Delanggu Klaten, yang diperkirakan usianya itu udah 300 tahunan. Bayangin 3 abad terus ditebang. Tapi ada juga alasan kenapa ditebang pohon-pohon yang sudah ratusan tahun ini ya teman peradua, karena struktur pohon yang setinggi puluhan meter ini dipangkas karena memang ukurannya terlalu masif di dekat area pemukiman yang mulai membahayakan keselamatan warga, dan penebangannya ini membutuhkan keahlian khusus memanjat tali tradisional ya, bukan yang ya mungkin pakai teknologi ya, karena saking besarnya diameter batang pohon yang udah ratusan tahun ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kayaknya Gen Z ya nggak butuh lebih dari sekedar teh hijau ya, tapi ada yang lebih dari itu, teman pro 2. Di tengah rutinitas yang padat ya, kita-kita ini yang sok sibuk dan tingginya paparan teknologi ya, jadi semakin banyak juga Gen Z yang mulai menjadikan ruang hijau sebagai kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi ya memang kita lagi butuh yang hijau-hijau ya, teman pro 2.
1: Yang jadi pencetusnya.
0: Bisa dibilang kita-kita ini generasi Z ya, Gen Z dikenal sebagai generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di era digital. Lebih dari 90% ya dari kita-kita ini punya gawai handphone gak tuh. Bahkan gak sedikit juga yang menghabiskan waktu sampai 9 jam sehari menatap layar.
1: Siapapun.
0: Aduh, jaga-jaga mata deh ya, teman pro 2. Tentu aja ada dampaknya ya, teman pro 2, di mana kondisi ini punya dampak pada tingkat kecemasan Gen Z. Makanya ya, sering banget kita dengerin anxiety itu. Dan tercatat paling tinggi loh dibanding generasi yang sebelumnya, dengan rata-rata skor kecemasan yang mendekati ambang batas gangguan kecemasan sedang.

makanya dari itu ya teman Pradua, sekarang itu tren kayak olahraga ya, berkelana ke gunung-gunung, apa itu, mencari sesuatu enggak healing ya. Sekarang Gen Z itu healingnya kayak keren juga sih. Terus ya salah satunya juga grounding teman Pradua ya, di hamparan hijau-hijau rerumputan ya, itu tuh bisa merelaksasikan kecemasan kita. Ya menatap pepohonan ya, emang kayak cuman duduk-duduk aja ya sambil santai-santai, wah itu adalah jeda sejenak yang bikin kita itu apa ya, terlepas dari kecemasan-kecemasan duniawi. Jadi ternyata teman Pradua, Gen Z ini mengalami apa yang disebut para peneliti sebagai kesepian digital, yaitu sebuah paradoks di mana semakin sering terhubung secara online ya, justru memperparah rasa terisolasi secara sosial. Di sini ya, di mana Gen Z itu ruang butuh banget ruang hijau publik yang ya untuk duduk-duduk, untuk santai-santai, untuk meromantisasi kehidupan. Dan tentu aja bagi anak muda, manfaat ruang hijau itu memang terasa lebih besar teman Pradua. Jadi anak-anak muda ini kan cenderung memanfaatkan taman atau ruang terbuka untuk berkumpul dengan teman, berolahraga, atau cuma sekedar jalan santai aja sambil nyari jajan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kau dari bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

tadi kita udah bahas grounding ya, teman peradua, Gen Z butuh banget ya ruang terbuka hijau untuk apa ya? Ya untuk santai-santai, ya untuk relaksasi dan jauh sebentar dari yang namanya gawai.

Oke, dari ruang terbuka hijau sekarang kita ke lapangan hijau ya, yang baru-baru ini sedang hangat teman Pradua. Ya gimana enggak katanya ya, Presiden FIFA Infantino buka suara tentang rencana penjualan saham Piala Dunia. Jadi si Presiden FIFA Gianni Infantino ini ya, beliau punya rencana penjualan dari saham ini, sebagian saham komersial Piala Dunia ya, masih berupa usulan sebenarnya. Tapi skema ini tidak bersifat mengikat bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki tahap konsultasi. Ya, ibaratnya masih pamer tipis-tipis ya terbukaannya. Dan FIFA ini menyatakan kalau seluruh proses pembahasan akan berlangsung secara demokratis dengan keputusan berada pada anggota federasi. Sebelumnya FIFA ini ngumumin ya peluang bagi investor swasta ya punya sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema baru. Dalam konsep ini Infantino juga disebut menjalankan peran menyerupai komisaris pada struktur proyek baru. Dari pengumuman itu ternyata memicu penolakan sejumlah federasi sepak bola nasional teman Pradua, termasuk Inggris, Prancis, juga Uni Asosiasi Sepak Bola Eropa, yang mana informasi ini dilaporkan Harian Olahraga Spanyol Mundo Deportivo ya. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino ini juga kemudian menjelaskan proposal ini maksud sebagai respons atas berbagai kritik yang bermunculan. Dan sebenarnya skema ini punya tujuan untuk memperluas manfaat ekonomi sepak bola kepada federasi dengan keterbatasan sumber daya. Wah, gimana kelanjutannya? Kita tunggu aja ya, teman Pradua.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

oli banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Selamat siang teman Pro 2 di jam 2 siang masih bersama Salsa
1: yang bertahan.
0: Dari Maulah daur hidup teman Pro 2 ya. Masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 3 masih terus aku temani ya. Dan di playlist selanjutnya ya dan beberapa playlist selanjutnya aku mau spill sedikit.
1: Selamat.
0: Ada Sal Priadi teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa. Tentunya lagu ini penuh pengharapan ya. Ada aku JJ lihat kebunku.

아래 티티티

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sir, I'm a bit nervous about being here today.
1: Wow, teman pro 2, ternyata panas di Eropa ini sudah melewati, sudah di level merah ya. Ini tuh udah warning banget kan ya. Sementara di Spanyol, IMET, Badan Meteorologi Spanyol, sudah mengeluarkan peringatan merah yang artinya bahaya luar biasa, teman pro 2. Sejak hari Kamis 23 Juli ya, jadi IMET ini memperkirakan kalau suhu mencapai 44 derajat Celcius di Murcia, suhu juga diperkirakan mencapai 42 derajat Celcius di Albacete, Valencia, dan Alicante. Dan peringatan oranye dan kuning juga tersebar di sebagian besar wilayah timur dan tengah Spanyol, dengan suhu yang diperkirakan berada di kisaran 30 sampai 40 derajat Celcius. Peringatan badai juga sudah dikeluarkan. Dan ini juga beresiko kebakaran hutan tetap sangat tinggi atau ekstrim di sebagian besar daratan Spanyol dan Kepulauan Balearic. Kepulauan Balearic ya teman berdua. Anyway, dari Spanyol kita ke Prancis. Di Prancis cuaca juga telah mendingin ya dari gelombang panas sebelumnya, dengan sebagian besar wilayah mengalami suhu tinggi 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan tren ini akan berlanjut sampai minggu depan setelah periode pendinginan singkat selama akhir pekan. Walaupun gak se-ekstrim Spanyol suhunya, tapi Meteo France memperingatkan resiko kebakaran hutan yang tinggi di sekitar pantai Mediterania dan Korsika, juga di barat daya dan barat negara. Kemudian ada Portugal, teman pro 2, yang harus siap menghadapi suhu maksimum sampai 40 derajat Celcius bagian besar. Dan suhu akan tetap berada di pertengahan 20 derajat Celcius, terutama di pantai ya. Dan tidak ada peringatan cuaca yang berlaku. Lanjut lagi teman pro 2, ada Italia. Nah, Italia ini ya, dua kota saat ini punya peringatan cuaca merah, termasuk Cagliari dan Palermo, dengan suhu maksimum yang diprediksi sampai 30 derajat Celcius. Kalau mau jalan-jalan ke Eropa kayaknya harus lihat-lihat juga cuaca ya teman berdua, karena mempengaruhi kita juga kayak mau liburan ya kan. Di Italia tadi juga udah aku sebutin, kemudian di Yunani juga, ada Kroasia juga teman berdua, yang ya harus dicek-cek juga cuaca dan bagaimana kondisi pengaruhnya semuanya yang ada di negara tujuan kamu teman berdua.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mawar Deyong, cinta aku bisa apa menutup kebersamaan kita teman para dua di edisi santai siang hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan Salsa. Dan tenang aja teman para dua, setelah aku akan ada Ami yang mengisi ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

92,6 Prodo FM RRPN Aceh. Teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodo 2. Aduh, senang kali aku Amidali ya. Nemenin kamu di hari ini, hari Kamis yang manis ya kan. Akhir bulan teman Prodo 2, tanggal 30 Juli 2026. Besok ya tanggal 31. Masih ada 1 hari lagi. Sabar ya. Menjelang tanggal 1 teman Prodo 2 ya. Oke, pokoknya aku doakanlah semoga kamu sehat-sehat terus sambil ditemani sama lagu-lagu dari playlistnya Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Okay, maaf aku gak romantis ya, kayak kata si Deabdil, teman berdua. Kalau kamu disuruh memilih nih ya, antara dua, satu gak romantis, gak kasih surprise lah ya kan, jarang kasih kado segala macam gitu, teman berdua. Tapi misalnya nih, udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu, dia tanya, ih kok udah agak kurusan gitu. Satu lagi, dia suka kasih coklat, dia suka kasih kayak coklat bunga gitu ya kan. Tapi dia gak pernah merhatiin misalnya apakah kamu udah mulai kurus atau kamu sakit gitu. Kira-kira kamu pilih mana ya, teman berdua?

Prime 2 ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, ini sesar lagi ya, kita akan punya Ajang Osi obrolan santai seru islami teman Prime 2 ya. Dan siapa sih yang jadi bintang tamunya, narasumbernya, topiknya nanti ya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dua. Ya, apa kabarnya sore ini? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman dua, ya, seperti janjiku tadi di pukul 16 ini kita punya OSI ya, obrolan seru santai Islami bareng aku Ami Dali di Pro 2 RRI Banda Aceh 92,6 FM. Jadi ya topiknya itu gini nih. Jadi kalau misalnya nih ya kita ngomong tentang aturan Islam, sering yang terlintas itu ya jangan gitu ya, jangan pacaran, jangan berduaan, jangan dekati zina, jangan ini dan jangan itu. Akibatnya sebagian anak muda ngerasa kayak kok banyak kali larangan sih. Padahal pernah gak sih kita berpikir bahwa setiap jangan dalam Islam sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menjaga hati, jaga martabat, jaga keluarga, bahkan menjaga masa depan kita. Di sisi lain, kita juga ngelihat banyak fenomena yang viral di media sosial ya. Mulai dari hubungan toksik, perselingkuhan yang dipamerkan demi konten, terus prank pasangan yang berlebihan, sampai kesan rumah tangga yang hancur karena batas-batasan hubungan udah diabaikan sejak awal katanya. Terus muncul dong pertanyaan besar, apakah aturan Islam ini benar-benar membatasi kebebasan? Atau justru menjadi pagar yang membuat hubungan antar manusia lebih sehat dan penuh keberkahan. Nah, jadi nanti kita bakal ngupas ya, temanya sangat menarik yaitu bukan hanya soal jangan, indahnya aturan Islam menjaga relasi. Dan nanti juga ya kita bakal ngobrol langsung sama narasumber kita sore ini, ada Ibu Esti Wulansari teman perdua ya, selaku founder Aceh Flexi School teman perdua ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu Islami dan nantinya akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: OSI, obrolan islami. Tambah ilmu, tambah amal.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Perdua, selamat sore ya. Seperti open yang aku tadi teman Perdua ya. Kita di program OSI teman Perdua. Dan saat ini aku sudah hadir ya narasumber melalui Zoom nih teman Perdua ya. Sama Kak Esti Wulansari ya, selaku founder Aceh Flexi School teman Perdua. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Kak Esti di sore hari ini?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Alhamdulillah ya, sehat ya. Ini menarik ya. Ini topiknya seru teman berdua ya, karena memang kayak lagu apa Roma, darah muda gitu. Jadi teman berdua, ini topiknya bukan hanya soal jangan indahnya aturan Islam menjaga relasi. Nah, teman Pro 2 ya yang mau ikut nimbrung boleh langsung WA ke Pro 2 atau juga bisa nonton langsung deh live streaming di RRI Banda Aceh YouTube teman Pro 2 ya, RRI Banda Aceh live teman Pro 2. Oke, ini udah gak sabar pengen tanya-tanya ya. Nah, Kak Esti, kita tahu ya anak muda zaman sekarang katanya itu gampang baper. Dulu gak ada sih istilah baper ya, zaman sekarang udah ada baper, viral. Jadi yang gampang baper ataupun jatuh cinta, sebenarnya kalau menurut Kak Esti sendiri dalam Islam punya rasa suka sama seseorang itu wajar gak? Suka lawan jenis ya, gimana itu Kak Esti?
3: Iya Kak Am. Ya sebetulnya ketika kita suka ya, atau bahkan jatuh cinta sekalian gitu ya, itu wajar manusiawi gitu ya, itu berarti tanda
2: normal ya,
3: normal dan tanda apa hati kita tuh hidup gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang perempuan sukanya sama laki-laki ya kan, yang laki-laki sukanya sama yang perempuan, itu berarti normal gitu ya.

0: mengelola rasa tersebut. Nah, itu yang harus kita pelajari dan diatur dalam Islam.
1: Nah, tapi kalau menurut Kak Esti nih, kalau ada anak muda, sebagai anak muda yang ngerasa kok banyak kali kata jangan, banyak kali aturan gitu, nggak boleh ini, nggak boleh ini, apa nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu, kalau menurut Kak Esti gimana nih?
0: Iya, sebenarnya saya juga pernah muda gitu ya. ketika kesadaran apa ya, maksudnya sebagai orang Islam kita mungkin belum terlalu menggali terkait nilai-nilai Islamnya. Saya juga pernah mempertanyakan kenapa ya Islam tuh banyak sekali aturannya gitu ya, banyak jangannya gitu, terus segala sesuatu tuh kayak diatur gitu ya. Apa, jadi sempatlah kita ngerasa aduh ini agama yang ketat lah gitu ya. Tapi ternyata bayangkan kalau misalnya kita nih lagi jalan gitu ya, terus kiri kanan jurang gitu, sementara kan kita nih hidup ini kan aja bermain-main ya kan. Kalau tidak dibatasi dengan pagar sebagai pelindung diri kita, sebagai relnya kita, itu gimana bayangkan? Kita bisa tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah, bagaimana kemudian mindset ini bisa kita ubah ya kan? Supaya kita tidak jatuh ini, Islam itu memberikan batasan-batasan gitu. Dan bukan untuk mengekang kebebasan kita, tapi sebenarnya untuk mencegah kita, misalnya contoh soal jatuh hati, akan yang diatur itu bagaimana kemudian kita tuh berekspresinya gitu ya. Jatuh cintanya boleh gitu ya, tapi bagaimana mengelola, bagaimana mengekspresinya gitu. Nah, Islam melarang supaya kita bisa mengelolanya itu, jangan kemudian kita mohon maaf pacaran misalnya gitu ya, supaya kita tuh terhindar dari patah hati, dari penyesalan gitu kan. Jadi bukan jangan sekedar, tapi bagaimana kemudian kita merawat ya kan, dan melindungi hati kita, jangan sampai patah, jangan sampai terjajah sama orang lain lah ibaratnya.
1: Berarti kan memang Fis, kalau dalam Islam memang pacaran itu dilarang ya, kayak Esti ya, dilarang ya. Bener ya.
0: Kalau pacaran itu sendiri sebenarnya kan dalam konteks atau narasi Islam ya tidak ada ya, gitu ya. Pacaran itu kan istilah dalam bahasa Indonesia, kan? Tapi kalau Islam secara spesifiknya itu kan melarang ketika kita mendekati zina. Gitu. Dan zina itu kan bermacam, ya kan? Bukan hanya kontak fisik saja, gitu. Makanya dalam Islam itu laki-laki kan diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya kan? Dan perempuan kan harus mengulurkan apa kain ya ke dadanya, ke auratnya, gitu. Nah, itu kan diatur, gitu. Jadi Islam itu sebenarnya sangat adil. Bukan cuma perempuan yang diatur, laki-laki juga diatur, gitu.
1: Terus kalau misalnya ada yang bilang, gak apa-apa, kan pacarannya sehat misalnya, atau kan pacarannya biar motivasi belajar, biar semangat, gitu. Gimana nih menanggapi alasan-alasan yang sering kita dengar kan, kayak gini Kesti?
0: Betul. Apalagi kebanyakan ini ya, pelajar, mahasiswa, biar semangat gitu, sekolahnya biar biar semangat kuliahnya gitu ya. Ada teman untuk ngerjain tugas, itu ya seringnya ya kita dengar ya. Iya. Kalau pacaran sehat itu sebenarnya nggak ada ya, apalagi kalau kita tuh belum diikat secara ikatan yang resmi, gitu. Gimana pun pasti yang dirugikan adalah perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak rugi, tapi pihak yang paling dirugikan terbesar adalah perempuan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih menganggap pacaran bisa jadi motivasi, ya kan? Yang perlu diakui, kebutuhan akan motivasi itu. Sorry, kebutuhan akan motivasi itu valid. Gitu, setiap kita butuh motivasi. Hanya saja, ketika kita menyandarkan kebutuhan itu kepada orang lain, menurut kami sendiri, apakah itu sehat?
1: Tidak, karena pernah dengar kata, jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kamu kepada manusia.
0: Nah, itu. Terus nanti kalau misalnya, mohon maaf, putus,
1: galau,
0: motivasinya berantakan dong. Yeah, akhirnya bener. Efeknya jadi malah jauh lebih
1: parah ya?
0: Buruk ya, malah lebih parah gitu. Nanti akhirnya malah malas sekolah karena nanti ketemu si dia gitu kan. Malas nugas gitu ya, karena udah gak ada lagi orang yang menyemangati. Nah itu, jadi sebenarnya bagaimana kita tidak menggantungkan kebahagiaan dan masa depan kita pada figur satu orang yang bertanggung jawab akan diri kita kan, kita sendiri ya gitu.
1: Terus juga Kak, kan sering juga kita dengar misalnya cewek-cewek ataupun teman-teman pro dua lah ya, yang mungkin kepengen menikah

0: gitu, ya kan? Terus kan sering kita dengar penjajakannya kan harus pacaran dulu. Kalau nggak, kayak mana kita mau kenal lebih jauh? Yang ada nanti pas sudah nikah kacau balau, misal kita belum kenal dia sedekat apa gitu. Menurut Kak Esti gimana itu, Kak?
1: Iya, sebetulnya dalam Islam tuh ada istilah namanya ta'aruf ya. Ta'aruf itu kan bagaimana kemudian kita tuh kalau dalam dalam apa ya yang kayak sekarang lah yang modern itu sebenarnya ta'aruf itu justru sangat relate ya kan? Karena ta'aruf tuh bukan cuma sekedar kenalan singkat, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengenal seseorang secara dewasa, rasional dan bermartabat. Dan sebetulnya di Aceh itu sudah berlangsung loh, ada loh. Tapi sekarang udah nggak ini ya, udah nggak kedengeran lagi. Pernah dengar kata selangke nggak?
0: Selangke komunitas.
1: Ah bukan, maksudnya selangke, selangke.
0: Oh selangke, iya tahu-tahu. Jadi kayak perantara, selangke.
1: Iya betul perantara.
0: Iya benar-benar.
1: Selangke itu kan sebetulnya yang akhirnya menghubungkan ya dua pihak. Mm-hmm. Dan selangke ini biasanya orang-orang yang memang memiliki pandangan ya kan, dan kita percayalah orang-orang tua yang memang memiliki kapasitas tertentu sehingga dia bisa menilai ini, oh si ini cocok dengan ini gitu ya, sehingga dia juga bisa bisa provide ini apa informasi gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya orang-orang muda ini kan tidak perlu mencari sendiri gitu ya, ibaratnya jodoh ini bisa loh diupayakan gitu kan, dan oleh orang-orang tua yang memang capable gitu untuk ini gitu. Nah, kita berharapnya ini bisa terjadi lagi nih supaya generasi muda di Aceh kan tidak sibuk cari pacar ya, gitu, tapi cari jodoh ya kan. Nah, selangkah ini mudah-mudahan akan terus ada gitu. Nah, jadi kalau ta'aruf ini kan kita bukan hanya saling mengandalkan perasaan. Ya, tidak ada obral janji palsu nih, no. gitu ya, Kak ya. Jadi yang dilakukan keterbukaan tanpa kepalsuan dan tentu akhirnya obrolannya itu sudah ke masa depan gitu ya. Dan ini justru sangat syar'i gitu karena ini kan sesuatu yang kita lakukan untuk menghindari apa ya ibaratnya relasi yang terlalu tanpa aturan ya dengan lawan jenis gitu sehingga zina itu juga bisa kita hindari.
0: Terus selangke ini mirip seperti mak comblang nggak sih Kak Esti, nggak ya? Beda lagi ya?
1: Iya, kalau misal gini, sebetulnya kan orang tua juga berhak untuk bisa memberikan referensi jodoh, ya kan? Cuma ketika orang tua ke orang tua langsung, itu kan kadang seringkali tidak bisa seleluasa itu. Maka perlu ya selangke tadi ya sebagai perantara. Dan selangke ini biasanya adalah orang yang dianggap wise, ya kan? Yang bijaksana gitu. Dia bisa menimbang kepentingan sana dan kepentingan sini gitu. Kalau dulu kan sebetulnya ta'aruf itu juga yang melakukan juga guru ya, guru ustadz atau ustazah di atas kita lah gitu. Dan mereka kan karena posisinya di atas, mereka bisa tahu anak-anak didiknya ini yang begini karakternya seperti ini, yang ini begini karakternya, yang cocok seperti apa gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang yang sudah siap untuk menikah gitu, seperti helikopter view kan dia bisa melihat tuh ya kan, oh ini karakteristiknya begini, ini yang ini cocok dengan yang ini ya, dan tentu bukan dengan apa suka-suka dia juga, enggak, pasti mereka juga punya ilmunya gitu kan, dan yang pasti karena ibadah mereka tuh jauh lebih baik, sinyal mereka kepada Allah tuh kan pasti lebih kuat ya gitu kan, nggak mungkin juga mereka itu semena-mena gitu, pasti mereka juga mohon petunjuk Allah ya kan. Dan itu sebetulnya yang kita lakukan juga dalam proses ta'aruf gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa lebih dapat berkomitmen, ya kan? Lebih serius dan insya Allah dalam keberkahan.
0: Terus juga Kak Esti, kita sekarang kan sering ya melihat kasus-kasus viral di media sosial. Yang makanya kadang-kadang kalau kita lihat sekarang pun banyak sih perempuan-perempuan yang terus isu soal pernikahan sih Kak. Mau dijodohkan atau cari sendiri kayaknya rada-rada serem juga ya. Karena kita lihat ya yang belum menikah kan, yang waktu itu juga sempat disekap ya 3 tahun yang katanya yeah, psikopat ya kan,
1: yeah, yang
0: karena
1: korban.
0: Karena kan ada fase love bombing itu kan. Ya kan,
1: betul.
0: Nah belum lagi juga yang kasus-kasus KDRT Kak. Nah dan hal-hal yang lainnya yang ngebuat kayaknya untuk jatuh hati pun takut. Nah, tapi juga ada juga sebagian juga yang belum kepikiran buat menikah tapi juga kepengen pacaran gitu. Mungkin biar dianggap enggak jadul. Biar dianggap apa? Kayak kasihan kali jomblo apalah gitu ya, Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Esti kayak mana? Kalau zaman sekarang kayaknya Kak Esti SD udah pacaran, Kak Esti? Ada anak-anak SD udah ya, pacaran.
1: Fenomena itu ada.
0: Bahkan TK juga udah mulai, Kak Esti.
1: Suka-sukaan ya.
0: Iya. Nah, itu gimana tuh, Kak Esti? Yang harus ya. Kita pahami dari hal ini.
1: Ya, Kak Amin. Jadi, balik lagi ke yang tadi, kan? Kita kan punya fase yang namanya pubertas, ya kan? Mm-hmm. Kalau pada perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki dengan mimpi basah, ya kan? Itu tanda awal bahwa kita sudah balik, ya kan? Soal akil belum tentu nih, ya kan? Karena kan akil balik itu berarti kita sudah berakal, ya kan? Dan balik itu tandanya bahwa kita sudah besar, sudah dewasa, gitu. Dan itu fitrah. Termasuk rasa suka, ketertarikan terhadap lawan jenis, itu fitrah. Maka ketika ada seorang anak yang menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenisnya, yang perlu dilakukan orang tua ataupun orang dewasa di sekitarnya, jangan terlalu lebay juga. Maksudnya, ih gak boleh anak-anak itu. Nah, percayalah anak-anak, ketika kita memberikan, istilah gini, when we pay attention to the negative, maka itu yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa? Karena, apalagi kalau anak-anak yang butuh perhatian lebih ya, yang makin dibilang jangan, itu yang dilakuin. Gitu, maka ketika kita tahu bahwa si anak ini misalnya lagi suka gitu ya, ya udah validasi aja, kamu lagi suka ya gitu ya. Ya udah gak apa-apa, ya alhamdulillah apa-apa. Allah kasih kekayaan rasa gitu, kamu bisa merasa suka gitu, bersyukur dulu yuk, alhamdulillah gitu, kita validasi. Bahkan anak TK, anak SD gitu kan, tapi kan rasa suka itu tidak perlu diobrak, rasa suka itu cukup kamu dan penciptamu lah yang tahu, Allah yang tahu, itu kamu keep gitu. Karena gini, kalau kamu obrak, belum tentu tuh yang kamu suka itu juga suka sama kamu, ya kan? Apalagi kalau misalnya perempuan ya, apalagi kan kita perempuan nih, ada marwah nih kan, gitu. Janganlah kita obrol-obrol, gitu. Keep aja untuk diri kamu, kan? Itu kalau misalnya anak kecil masih, tapi kalau sudah SMP ke atas sudah mulai besar, berarti kan pembicaraannya nambah bab nih, ya kan? Gitu. Jadi kita tergantung usia berapa kita menemukan kasus ini. Terus kemudian yang tadi Kak Ami sampaikan bahwa terkait hubungan-hubungan toksik tadi ya, gitu. Betul, seringkali orang-orang toksik ini menjerat mangsanya adalah dengan love bombing tadi, gitu kan. Ya kayak nelayan mau nangkap ikan lah ya kan, pasti dikasih umpan gitu ya. Jadi kalau secara tinjauan psikologisnya ya, relasi yang belum terikat resmi ini memang menuntut keterkaitan emosional kan dan fisik. Nah, gitu. Jadi ini juga rentan memicu anxiety, burnout gitu ya. Mm-hmm. Termasuk tadi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan sudah merasa dia memiliki, karena tadi hubungannya pacaran tadi itu gitu ya. Dia akhirnya merasa bahwa ini milik dia. Gitu. Padahal kita sendiri aja tidak memiliki diri kita. Kita ini milik Allah kan gitu. Jadi makanya tadi Islam mengatur bahwa kita jangan mendekati zina, berarti jangan pacaran lah, itu salah satunya. Seringkali kita kelewat batas ya, kelewat batas, merasa bahwa ketika sudah pacaran, nah itu milik kita. Dan akhirnya kita mau melakukan apa saja, ya itu karena milik kita. Bahkan kita mau menyakiti orang, kita anggap itu sah aja karena itu milik kita. Gitu. Jadi jangan sampai, makanya tadi, sebenarnya kan Islam bagus banget ya, melarang ini untuk melindungi kita loh sebetulnya gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahkan pasangan halal kita pun bisa jadi melakukan hal-hal yang toksik tadi. Bahkan KDRT, dan KDRT kan tidak hanya fisik ya, ada KDRT juga gitu. Nah, buat teman-teman yang memang sedang terjebak di hubungan toksik situasi ini gitu, jangan pernah merasa bahwa ini tuh jalan buntu, enggak, itu kan yang pertama perlu kita lakukan adalah ya minta Allah untuk tolong kita. Percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat gitu, sedekat dengan nafas kita satu sama lain. Kemudian juga percaya sama diri kita bahwa kita tuh mampu untuk keluar dari hubungan toksik itu. Gitu. Jadi juga jangan sampai kita juga nggak percaya sama orang lain gitu. Oh ini aja orang yang kayaknya cinta sama aku cinta sama dia, dia jahat sama aku. Apalagi sama orang lain gitu. Jangan seperti itu juga gitu. Karena kalau seperti itu berarti kita terlalu menjengkalkan manusia lainnya. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah punya rasa rahman dan rahim, kasih sayang gitu ya. Jadi bagi yang mungkin sedang ada di dalam situasi itu, ya tadi ya, jangan pernah merasa ini jalan buntu. Dan jangan biarkan diri kita menjadi korban ya kamu ya. Gitu. Baik itu dalam hubungan, katakan yang hubungan sah aja, halal aja, nggak boleh ini kita jadi korban. Apalagi hubungan yang ternyata belum diikat secara akad.
0: Dari segi pacaran aja udah dilarang gitu ya, Kak Esti. Terus Kak Esti, kalau dari sudut pandang konseling dan psikologi, emang efeknya buat mental anak muda yang suka gonta-ganti pacar atau terjebak relasi toksik itu gimana sih? Kadang kan kalau misalnya kita gonta-ganti pacar tuh terasa kayak ih keren ya, banyak yang kenasir
1: ya,
0: laku ya, promo besar-besaran, diskon. Gimana menurut Kak Esti?
1: Iya iya. Tadi juga saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya ini kan hubungan belum resmi ya, belum terikat akar, ya kan? Mm-hmm. Jadi sebetulnya rentan dengan kecemasan, jangan-jangan dia selingkuh ya, gitu. Jangan-jangan dia tertarik lagi dengan perempuan lain, gitu. Kecemasan, anxiety. Kemudian burnout emosional. Jadi emosi kita juga sering ya apa ya, kelelahan, gitu ya. Overthinking. Nah, jadi udah lelah fisik, lelah mental, ya kan? Kemudian kita akhirnya kehabisan energi.
0: Belum gitu. Lagi yang ini ya, habis materi kan ada juga yang pacaran, apalagi virtual ini nih. Teringat pacaran kan sekarang kan ada pacaran lewat daring loh ya, virtual love tuh ada kan, dari misalnya kayak gamers. Kan sempat ya, juga ya, ya. Yang misalnya
1: data ya jadinya ya.
0: Atau ada juga yang pacaran jarak jauh katanya, inilah ibaratnya jadi ternyata polisi gadungan, ternyata ya yang sampai dikirim transfer ratusan juta sama perempuan. Terus jadi memang kayak seserem itu ya, makanya memang Allah tuh sayang kali sama umatnya gitu. Jadi resikonya tuh banyak dari pacaran itu ya Kak Esti ya.
1: Betul. Ya jadi perempuan itu kan memang makhluk rasa ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dia paling suka divalidasi, apalagi kalau misalnya kayaknya orang ini ngerti banget aku gitu ya. Kayaknya nggak akan ada yang nggak dikasih seorang perempuan itu ketika dia merasa bahwa orang itu cinta sama dia dan ini kebetulan kriterianya masuk banget. Pasti dikasih sama. Makanya Islam memberikan aturan itu. Supaya menjadi pagar atas perasaan yang kadang overwhelming atas kita. Karena katakanlah ketika kita sudah tidak bisa mengatur diri sendiri, terus kita ingat, aku muslim, punya aturan nih. Sebagai muslim aku punya aturan. Ya kan? Ada remnya seharusnya. Seandainya teringat aja bahwa, ya Allah, aku muslimah ini. Ya kan? Dan aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Ini kan pagar gitu ya. Jadi, kita tuh dicegah Allah untuk bisa melakukan hal-hal yang zolim bahkan untuk sendiri. Gitu.
0: Terus Kak Esti pernah juga ya waktu itu kalau nggak salah ya pernah baca postingan orang lain tentang jatuh cinta. Jadi jatuh cinta ini bikin bodoh. Dia bisa mengeluarkan dopamin terus, jadi kita bahagia. Jadinya kita nggak objektif ya. Jadi saat seseorang yang kita suka itu dia berbuat salah, kita akan mencari celah. Enggak, mungkin dia kilaf. Oh enggak, dia kayak gitu karena dia terlalu sayang sama aku. Ya kan hal-hal seperti itu ya Kak ya. Nah kalau menurut Kak Esti gimana? Setuju gak kalau jatuh cinta, apalagi jatuh cinta gak pada tempatnya ya? Kayak pacaran kan bukan tempat ya. Gimana menurut Kak Esti?
1: Iya, cinta itu kan dia adanya di pusat rasa ya. Gitu. Sementara logika manusia itu adanya di sini nih, prefrontal cortex gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi cinta itu betul tadi kayak seperti Kak Ami sampaikan, dia menghasilkan hormon dopamin ya.
0: Mm-mm.
1: Dan ketika dopamin keluar itu, jika terus menerus, apalagi tadi love bombing tadi kan, kasih bunga, dikasih layuan, dikasih act of service ya kan, mungkin dibukain itu mobil lah ya kan, dibukain botol apa tutup
0: iya hal-hal receh ya kan,
1: hal-hal receh, tapi perempuan itu mudah sekali dari hal-hal receh tersentuh hatinya. Jadi ya walaupun ada perempuan yang mungkin tersentuh hatinya kalau dibelikan mobil mahal ya, tapi percayalah ada perempuan-perempuan dari hal receh pun bisa tersentuh hatinya. Nah dopamin-dopamin itu ketika sering sekali karena di love bombing tadi, akhirnya kan membanjiri prefrontal cortex tadi nih yang menonjol di dahi kita ini gitu kan. Sehingga yang namanya kayak mesin selalu terbanjir gitu, seperti mesin terendam air, suatu saat dia bisa tidak berfungsi gitu. Makanya tadi akhirnya kita tuh kayak orang bego jadinya ketika jadi ketika jatuh cinta gitu. Itu sih secara penjelasannya ya gitu.
0: Terus,
1: makanya kan ada juga istilah gini, jatuh cinta boleh, bodoh jangan. Karena kan tadi jatuh cinta itu kan sebuah hal yang fitrah gitu. Tapi sementara bodoh itu kan harus ada proses berpikir, karena kita manusia yang Allah kasih akal ya kan. Selama kita bisa memfungsikan prefrontal cortex kita, karena binatang nggak punya itu, kita tuh yang cuma punya, fungsikan itu gitu. Jadi jangan sampai setelah jatuh cinta kemudian kita ke fase berikutnya itu bodoh.
0: Oke. Terus gimana nih? Tadi kan Kak Esti sempat bilang kalau kita jatuh cinta sebaiknya hanya kita dan Allah yang tahu. Benernya ya. Kak Esti ya. Terus kayak mana kalau kita tuh emang lagi naksir berat ya kan?
1: Ya,
0: tapi ya, kita itu belum siap menikah lah ya kan? Misal masih sekolah atau kuliah. Nah, apa seharusnya yang dilakukan? Apakah cinta dalam hati terus atau gimana? Gimana Kak Esti?
1: Iya, iya. Yang perlu dilakukan Kak Ami kan tadi, diterima dulu rasa cintanya, divalidasi dulu ya, acknowledge juga bahwa gini, oh ya aku suka sama dia, aku kayaknya malah cinta deh sama dia gitu kan. Kemudian kita redirect ya, tidak perlu terlalu berlama-lama dengan rasa suka itu ya kan, karena gini, ketika rasa suka dinikmati itu kan kayak nagih ya, dopamin itu kan nagih ya kan. Makanya mohon maaf, lagu-lagu cinta itu kan laku di pasaran, karena itu kan membuat dopamin itu aktif, dan ciri dari dopamin adalah nagih gitu. Makanya cinta itu kan juga memabukkan ya kan gitu. Nah makanya pertama adalah acknowledge dulu, ya udah gak apa-apa aku sedang jatuh cinta, tapi kemudian redirect, alihkan energi jatuh cinta ini ya kan, salurkan semangatnya itu ke hal yang produktif. Belajarlah hal-hal yang mungkin kamu suka ya kan, semangati dirimu untuk hal-hal yang memang kira-kira potensi kamu di situ. Ibarat ini, beresin dulu deh diri kita gitu kan, kemudian libatkan Allah gitu. Percayalah kalau memang cinta yang tepat yang Allah kasih untuk orang yang tepat, maka pada saat yang tepat ini akan kembali kok ke kamu ya. Dititipkan perasaanmu itu dalam doa. Kalau berjodoh, insya Allah Allah akan mendekatkanlah dengan cara terbaik. Kalau tidak, percaya Allah akan kasih ganti yang jauh lebih baik, yang memang Allah sudah pilihkan terbaik untuk kamu.
0: Oke, terus Kak, pernah dong Kak Esti dengar ya, katanya perempuan dan laki-laki itu gak bisa bersahabat karena ada apa ya, celah buat jatuh cinta di situ ya, rawan jenis tadi. Tapi gimana ya supaya kadang kita kan, kadang-kadang kita punya itu kayak teman yang dia lawan jenis tapi kayak nyaman, asik buat ngobrol gitu kan, kayak akhirnya kita tuh di friend zone ya. Terus tapi gimana supaya relasi sama lawan jenis itu tetap terjaga sopan, nyaman tanpa melanggar batasan? Karena kalau udah pacaran itu kan udah melanggar batasan yang ada ya. Dan boundary seperti apa sebenarnya yang perlu dibangun gitu? Dan tetap merasa, kadang-kadang kan manusia ini memang makhluk penuh dengan hawa nafsu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Gimana itu Kak Esti?
1: Iya sebetulnya gini ya, karena juga saya juga punya dulu waktu muda sahabat laki-laki, dan kalau menurut saya pernyataan itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi ya yang kami bilang bahwa manusia itu penuh hawa nafsu ya betul, dan tugas kita sebagai khalifah Allah ya mengendalikan hawa nafsu tersebut kan gitu. Ya kan, apalagi kita kalau kita mengaku kita orang Islam, kita muslimah, pasti ada aturannya kan. Seandainya kalau kita ingat aja itu, insya Allah kita gak akan kelewat batas tuh. Jadi persahabatan apa perempuan dan laki-laki katanya gak ada, saya sendiri kayaknya gak apa-apa ya, saya juga punya sahabat gitu. Tapi tadi itu, set boundaries tentu perlu. Apalagi kalau misalnya nih, kita sudah menikah, sudah punya pasangan halal ya kan. Tentu kan kita harus jaga nih, ya kan, jaga perasaan suami kita gitu kan. Kalau memang kita masih bersahabat, ya justru kita libatkan pasangan halal kita gitu, untuk juga bisa dekat gitu dengan sahabat kita itu. Kayaknya kalau saya pribadi, gini ya, jatuh cinta itu juga bisa jadi pilihan sih gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita terlalu nyaman dengan seseorang, bisa jadi kita akhirnya jatuh cinta kan? Karena kan apalagi perempuan ya, kadang bukan hanya soal fisik semata gitu ya, kenyamanan gitu ya. Oh ternyata asik diajak ngobrol nih gitu ya, asik diajak tektoknya gitu. Bisa jadi terbangun rasa itu pelan-pelan gitu. Nah makanya boundaries tadi yang perlu kita ingat, bahwa pertama kita nih niatnya apa sih bersahabat itu gitu, ya kan. Terus yang kedua, kalau misalnya memang hubungan ini bermanfaat, alihkan itu memang untuk manfaat yang memang bukan cuma untuk diri sendiri gitu ya. Jadi bermanfaat itu kan harus dua arah dong, ya kan. Dan bahkan dari persahabatan kita nih, bisa gak kita menciptakan hal bermanfaat lainnya yang orang banyak bisa dapatkan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sudah punya pasangan halal, ya jangan asik sendiri dengan sahabat, ya kan, libatkan pasangan halal untuk bisa terkoneksi dengan sahabat kita juga gitu. Jadi kalau soal gak bisa bersahabat laki-laki dan perempuan, kalau saya kira sih itu kondisional ya. Kondisional gitu. Jadi tidak selalu tepat kalau menurut saya gitu, karena banyak kok orang-orang yang bisa bersahabat laki dan perempuan gitu. Cuma ya tadi, Islam ada aturannya dan kita bisa set boundaries gitu ya. Yang penting gini, tidak ada kontak fisik, ya kan. Apalagi kan sekarang anak-anak tuh suka ada tuh sleep call ya kan. yang bikin akhirnya jadi baper gitu. Akhirnya ya itu tadi yang kayak Kak Ani sampaikan, hawa nafsunya akhirnya kemana-mana. Karena tadi aurat seorang perempuan tuh kan gimana ya, kalau sudah malam seorang perempuan berbicara itu pasti berbeda ketika berbicara di saat kita siang hari ini. Makanya jangan deh sleep call malam-malam sama orang yang bukan halal gitu. Apalagi laki-laki itu nanti imajinasinya kemana-mana gitu. Makanya hal-hal yang seperti ini ya dijaga betul ya, jangan jangan dilanggar batasnya.
0: Terus Kak Esti, gimana cara meyakinkan diri nih bahwa menunggu dan menjaga diri, apalagi sebagai seorang perempuan, ya kan, itu jauh lebih indah daripada memaksakan diri untuk pacaran. Misalnya kadang-kadang circle juga kadang-kadang mungkin berpengaruh ya, Kak Esti ya. Gimana menurut Kak Esti?
1: Iya, nanti sangkanya ini ya, aku gak laku
0: gitu
1: ya.
0: Atau ini nanti dia pikir, oh LGBT gitu. Karena bisa. Gimana itu Kak Esti?
1: Iya. Ya kalau LGBT kan sebetulnya harus ada apa ya? Gak mungkin sih orang tuh menuduh apa? Karena itu kan hal yang sensitif ya. Pasti harus ada apa ya?
0: Bukti
1: pendukung lainnya gitu. Jadi jangan berpikir, oh aku pacaran biar jangan dituduh apa disangka LGBT gitu. Ya janganlah gitu kan. Masih banyak cara yang lain yang lebih sehat. Nah, buat teman-teman muda nih yang mungkin tadi ya seperti yang Kak Ami sampaikan, gimana sih? Kalau misalnya apa tadi Kak, pertanyaannya
0: cara meyakinkan diri untuk menunggu dan menjaga diri daripada memilih untuk pacaran gitu.
1: Oh iya, baik ya. Karena yang hal yang paling berharga dan layak ditunggu, layak diperjuangkan dengan benar, itu adalah jodoh yang memang Allah jaga untuk kita. Ya, jadi ketika kita menjaga diri, kita sedang menyiapkan versi terbaik diri kita untuk orang yang tepat di waktu yang tepat. Menjaga lebih dulu, memiliki itu menghadirkan ketenangan jiwa kita gitu ya, dan keberkahan. Jadi bukan kesenangan sesaat nih, oh aku punya pacar happy dong gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi ketika kita sedang menunggu, itu kita sedang berproses memperbaiki diri, kita sedang menunggu nih Allah mempertemukan dengan jodoh terbaik yang cocok untuk kita dan versi kita. Insya Allah.
0: Oke, terus Kak Esti, mungkin untuk terakhir, apa harapan Kak Esti nih buat generasi muda Aceh? Atau mungkin ada hal yang lain nggak yang pengen Kak Esti sampaikan ke teman-teman berdua, anak muda sekarang?
1: Iya, jadi buat teman-teman muda nih di luar sana ya, apalagi yang sedang jatuh cinta, ya nggak apa-apa, nikmati rasa suka yang ada dalam hatimu, karena itu tanda. Ya, tapi ingat, rawat rasa itu dengan kehormatan. Jangan biarkan perasaan indah itu merusak masa depan dan kenangan. Ya, Islam memberikan aturan bukan untuk membatasi kebahagiaanmu, bukan untuk merusak kebahagiaanmu, melainkan untuk melindungimu dari rasa sakit. Jaga dirimu, fokus untuk terus tumbuh, fokus untuk menjadi versi terbaik dirimu. Percaya Allah akan memberi skenario terbaik pada waktunya.
0: Terus satu teringat tadi Kak Esti, misalnya nih ada cowok nembak gitu ya kan, sedangkan si cewek memilih untuk menjaga dirinya, ya gimana cara nolak supaya tidak menyakiti? Apakah bilangnya jangan, kamu terlalu baik untukku, atau gimana Kak Esti? Gimana Kak Esti?
1: Frase kamu terlalu baik untuk itu kan kayaknya sering dipakai untuk orang yang nolak karena nggak suka ya
0: sebenarnya kan? Sih iya, cuman bahasa halusnya ya kan.
1: Betul, iya. Kalau ada orang yang nembak ya kan, berarti kan dua nih, kalau kita kalau kita nggak suka mudah nolaknya, yang jadi PR kan kalau kita juga suka. Iya kan. Nah makanya ketika kita juga suka ya kan, ya udah gini aja, kalau saya sih kalau memang masih punya orang tua, ya kan sampaikan rasa suka itu pada orang tua, ya kan. Biar orang tua, kalau orang tua terus langsung jadi selangkai kan alangkah baiknya, ya kan. Jadi kita tidak perlu berpacaran loh, gitu kan. Ya udah, kalau memang sudah siap, usia memang sudah oke gitu untuk menikah, ya udah percepat aja pernikahan itu. Dan seringkali kan orang berpikir gini kan, aduh nanti kalau kecepatan takutnya salah milih deh, gitu. Jadi kalau kata saya sih gini. Hidup kan gak berakhir ketika kita menemukan jodoh yang salah. Hidup kan masih akan terus ada selama kita tahu tuh apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jodoh yang salah ini mungkin dipersiapkan Allah untuk bisa melatih diri kita untuk jauh lebih baik ke depannya. Dan anggap ini hadiah Allah. Berarti, jadi jangan, ya Allah kenapa aku? Gitu ya Allah, ya, jangan juga berlama-lama di situ. Gini, katakan memang betul kita adalah korban. Tapi jangan berlama-lama menjadi mental korban. Gitu. Jadilah orang yang stand up untuk dirimu sendiri, kan? Beri ruang, ya kan? Mungkin ketika kita merasa menyesal, merasa sedih, kesal, merasa ditipu, boleh. Itu hak. Gitu. Itu apa ya, rasa yang enggak bisa kita bawa. Validasi dulu. Tapi jangan kemudian berlama-lama gitu. Ya aku korban ya pun ya Allah, mau sampai kapan kita merepet ya?
0: Jangan kan? Terlalu lama terpuruk lah, jangan bangkit lagi terpuruk. Gitu ya kan? Ya,
1: azamkan dirimu untuk bangkit ya kan, dan perbaiki diri terus gitu ya. Langkah selanjutnya tadi perbaiki diri, Allah pasti akan kasih yang baik yang akan datang sama diri.
0: Amin ya. Jadi buat teman-teman luar sana ya, dan nggak terasa sebenarnya. Banyak sih yang mau kita kupas ya Kak Esti ya, cuman karena kita sudah di penghujung waktu teman perdua, jadi dari perbincangan tadi ya bareng Kak Esti, kita memang belajar bahwa aturan Islam itu bukan untuk sekedar daftar larangan, tapi di balik setiap jangan ada kasih sayang Allah yang menjaga hati kita dari penyesalan, menjaga keluarga dari kehancuran, menjaga masyarakat dari kerusakan, dan menjaga masa depan agar lebih berkah. Nah, karena sejatinya agama tidak hadir untuk membatasi kebahagiaan, tapi menunjukkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih tenang, lebih bermartabat, dan juga lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makasih banyak kepada Kak Esti Wulansari ya atas ilmu dan juga inspirasi yang sudah dibagikan hari ini. Semoga jadi amal jariah dan bermanfaat bagi seluruh teman Produa. Dan aku Ami Dali pamit undur diri. Tetap dengerin terus Produa RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Terima kasih Kak Ami.
0: Ya, sama-sama Kak Esti.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, Obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
2: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
1: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Siapa bilang Kang Muru itu dia cuma ada di Australia? Kang Muru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama Kang Muru Pohon Mantel Emas atau Dendrolagus pulserimus. Kang Muru Pohon Mantel Emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Oke, teman berdua ya. Selamat sore buat kamu ya, teman berdua yang di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, gak usah ngebut teman berdua karena ada keluarga yang menunggu ya. Oke, teman berdua, udah pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita menikmati sajian lagu Islami ya, sampai nanti kita dengarkan pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh sekitarnya, juga halakah maghrib. Dan langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini informasi waktu menunjukkan pukul 18.52 menit waktu Indonesia Barat. Kini kami ajak Anda untuk kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: sobatnya dimanapun Anda berada, kini kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Rebet Rahman Banda Aceh.
1: Sebelum dan sesudah nyamani sama-sama, kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam waktu yang singkat ini, sambil kita menunggu waktu Isya dan dengan niat i'tikaf dalam masjid karena Allah, marilah kita dengar sedikit pencerahan tentang ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azizna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-babu tasi'un fi zammil kibri wal 'ajbi. Artinya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan, ibrun dan ujbun. Ibrun artinya takabur, ujbun artinya ujub, ujub artinya heran terhadap diri sendiri. Ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Di dalam hatinya, dia menganggap dirinya hebat. Dan juga menghina dalam hatinya terhadap orang lain. Itulah disebut dengan takabur. Kalau menganggap dirinya saja hebat, itu dianggap dengan terasa heran kepada dirinya hebat, itu disebut dengan ujub. Firman Allah Ta'ala, sa'usyarifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka itu yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci terhadap orang-orang yang takabur, yang menganggap dirinya besar, bahkan menghina orang yang lain. Dalam ayatnya Allah berfirman, aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku. Jangankan Allah memperkenalkan dirinya terhadap orang yang takabur, terhadap dalil saja, dalil yang menunjukkan kepada Allah, Allah memalingkan dia. Sehingga haruh yabud, sehingga haruh gecok ke pelajaran, narik-narik jangget. Bahkan karena dia sombong, karena dia takabur, karena dia menganggap dirinya hebat. Seperti dalam sejarah, di antaranya ialah Qarun. Karun itu dia sangat sombong. Karun itu sangat takabur. Karun itu menganggap semuanya itu dasar daripada ilmunya. Pernah oleh Nabi Musa memerintah anggota Nabi Musa untuk mengacok zakat Ba Karun, karena Karun kalau tatmu jai dan tatmu Karun, sehingga dipegah oleh Karun pergi acok oleh Nabi Musa zakat Ba'lun perhartanya nyo ata goyan harta drolunya harta yang lun lewat ilmu lun sendiri bukan daripada siapa-siapa, memang ini ialah dari ilmuku sendiri. Sangat sombong dalam ucapannya. Pernah diceritakan bahwa Mak Sabawate getren malaikat Jibril bahwa tanya Nabi Musa tinggal ke semua murid Nabi Musa para ulama-ulama bak masanya kebetulan na dalam urung yang buatnya salah sidro anggota Karun yang dikirim anggotanya le Karun untuk yak dingo. Pua yang na kejadian baru, pua mantang yang na berita baru yang gebali malaikat Jibril kepada Nabi Musa sehingga menyusup putusannya dalam anggota majelis Nabi Musa. Jadi tren malaikat Jibril geperno elme pegamu. Geperno elme pegamu. Kekeli Nabi Musa. Wahai Jibril. Bene perno ke kamu elme pegamu. Karena kamu hana perle kemuhnya. Sebab muhnya bahagian dari duniawi. Kamu hana perle ke dunia. Jadi kamu benar pegat, benar pernah bak kamu ilmu pegatmu. Ana perle kamu ke duniawi. Di Nabi Musa ana perle ke dunia umbecu. Dan pengikut-pengikut Nabi Musa ana perle ke dunia umbeu. Kun Jibril, lun perintah Allah ke you pernah ilmu pegatmu ke awarun. Lun karena perintah tetap lun pernah. Walaupun dron wahai Nabi Allah Nabi Musa han Nabi perno lun tetap lun perno kake geperno lah oleh malaikat Jibril elme pegamu yang dalam majlis semubut Nabi Musa sehingga kepegah lan sebab kitam gelawak iyele malaikat Jibril lapan macam iya gejampu iya lapan macam salah saboh iya yang lapan macamnya iya raksa yang iya raksa tujuh macam tu minta gerau tujuh macam tu minta gerau mungkin nak pegang ceritanya dalam kitab Kisahul Anbiya. Jadi nak tujuh macam, nak lapan macam atau tujuh macam ia kepegahinan salah satu haji ia raksa. Jadi gelawak ia yang tujuh macam atau lapan macam yang li malaikat Jibril lalu geplay lah ia yang atuh batai je kemu. Geplay ia yang atuh kaya je kemu. Geplay atuh bak pisang je kemu. Tahu bina bandung urang yang na lama ilih Nabi Musa tahu. Adapun si agam jih puno gak tak diperhatikan aja kiban ilmu pegak muhyan, kiban cara-cara pegak muhyan, gak tak diperhatikan. Lu isimak dengan God kiban cara pegakmu yang gak pernah oleh Jibril dalam majlis Nabi Musa. Ibadah iwak. Adapun Nabi Musa dan para murid goyan, hana sopo gak mesti roh? Mupom, mupom. Tapi hana urung yang pegot muhnya mesti roh. Jadi si agam yang menyusup benohnya, iwalah ji bakaru. Roh bakaru ni tayang lekaru. Pernah berita baru royong. Ipegah lena buah karun. Nah, hayu tat berita baru orang. Elme pegakmu. Ya, elme pegakmu. Kaku ikun le karun. Ka perno lung kun keng karun. Iperno tu. Iperno tuanji. Iperno karun. Imita ju ia tujuh macam. Ipegah ya tu. Ia raksa. Ia pulan. Ia pulen. Ia pulen. Ia pulan. Ia pulan. Ia pulen. Ia pulen. Ia pulan. Ia pulan. Ia pulan. Kai petahu madu. Kali ipegah bak karun madu. Mudah karun ya cok ianya. Luh minta ianya. Karena ia kiban cara temannya. Ia lawak terleji. Pertama ianya cara lawak. Kemudian ianya. Dumno trip cara lawak je. Abih perno madu. Iputren mandung le yang curi ilmu ilme abuno bak malaikat Jibril iperno mandung ke karun le iperno le leji bak karun kaje karun kamalim ta karun ilme begamu kali begamu kali begamu lah mesti kampang ikul le karun bak nembuah jian hai nyo dro kali ka perno kelung ilme begamu. Mayo mana mano? Lon kena jok hadiah ke drog. Lon kena bi khauri yang mangat ke drog. Jadi tajak le kita yang dua tu. Bak Sabah gunung, bak Sabah gli. Dak bahasa dak pugah ya pajo sia kameng de penggang. Medah jak lah. Ya si agam mano dengan karun kudih. Bak Sabah gli kan ya pajo iaitu kameng de penggang. Rupanya lio pajuh kamang de panggangan ipoh lah si agam mano le karu. Paka ni poh. Supaya be ipetren elme pegak mah kurang lain. Yang kejip punya elme doya ya bisa jadi ipoh ure ji. Elme doya. Ipoh ure. Kali perno ko ji ipetren ipoh ure. Paka ipoh ure supaya mak maju ji. Jadi gure baik nali. Atoi kali hujud elme ke ji. I mekai samping gure. I petalu gure. Mesti ino contoh mesti elme pega eh krim. Kali ke perno elme pega eh krim. Habis ke bi elme pega eh krim. Hanya i mekai tu mengkeke dengan gure aji kan. Katalu gure. Pekan urung ngapa hijab aji. Karena mangat taji begot. Kadai olah mana, dia olah mana, marketing mana, marketing mana, kadai lo kurai. Jadi supaya mengat bei petron elme yang haulain, ipoh lah. Ana buah hajian, mati ipoh. Bah ni ji, sikap angkuh dari karuno. Jadi karena ji kalau dhatmu, Nabi Musa kaya acok takut bahaji. Sehingga kepegahan nak kunci gudang mahaji. Payah iba le kelide leher tuh boh kelide. Leher tuh boh kelide. Man saboh kelide dua bompang. Nam retuh bompang. Ya nu kunci udang muhdu. Jadi karena kueh ji ke Nabi Musa sebab yu aco teku tapi. Bahawa siwara Nabi Musa ke pidato. Bahawa hanjim zina. Hukum zina harum. Menyawurung mazina yang golom mengkawin yang geraja menyokali mengkawin ngepoh mati. Nah karun langkawannya ikut le karun mampak iban dari kata drone wahai Musa drone yang mudina long tetap lagi yang cik hukum
1: Rupanya jika disiapkan zirauri inang, yang inangnya di Medina ngangkaru, ikun leh jiba ni inangnya. Yo drog kubimu sabotu. Entri watelun tanya, so yang puhamel drog aja Musa. Kali janji, kaju, kahamel di kira-kira kamil hebelun. Kaku, ikun de leh karu mano. Masih drone bagi pan yang Medina, adik lun lagi anji. Kemana ipar ikalnya nu Medina, le drone ipai anu gak karayok perut. Yang bagi panah, ya, bani inang yang kenal ke Nabi Musa. Hadirlah ane inang yang kenal, pak Nabi Musa. Kekulin Nabi Musa apa ane inangnya? Ane inang tuut pada lun dayo. Demi Allah so yang puhamel drone. Itu oleh ane inang yang kebalik lidah jili Allah. Karun yang puhamel lo. Kebalik lidah aji. Pakan? Karena karun sombong dahat. Dan karun kena fitnah Nabi Musa. Sehingga kebalik lidah jili Allah. Kula Nabi Musa. Ya Allah. Nepa patuh dunia anyo kelun. Ya. Bapak tayan. Geizin li Allah. Kepupu patuh. Kepupu patuh dunia anyo. Ke Nabi Musa. Lalu ke kulai Musa. Ya, wahai bumo. Ka'ud karun. I'ud lah itu. Ikun duduk. Le karun. Yang kayu ud lung bak bumo. Si rencana kena cok muhlun. Ikun le Nabi Musa. Hai bumo. Ka'ud muh karun mandu. I'ud mandu lah dana. Ya. Kemudian hani taubat ji. Ka taubat, hai taubat ji. I ud lam eh ke ieng. Hai taubat ji. I ud lam eh dada sampai ud mandu. Yang kerja urang yang takaburnyo na yai ud le bumo. Na yai ud le iya ke Firaun. Yang bermacam-macam. Ya. Maka sifat takaburnyo, sifat yang angkuhnya sifat di kabur ya. Nyo ada aja pem sifat bagdanya. Dan ramai datang orang yang binasa ngan sifat di kabur ya. Ya. Dan lagi firman Allah Taala. Kazalika yatma Allahu ala qalbi kullin mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu mematrai Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yang gagah. Yakni dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati orang yang membesarkan akan dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang getup rapat hati urung tegabu. Getup rapat hati urung tegabu. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala. Lagi imbaran iblis. Nah, iblis keperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Keperintah itu. Usjudu li Adama. Perintah Allah. Padahal Adamnya salah sabuh dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kepada kehebatan Allah, kepada maha besar Allah. Tapi iblis handehle Adamnya salah sabuh keagungan Allah, salah sabuh kebesaran Allah, salah sabuh tanda kehebatan Allah. Handehle ba iblisnya karena pakon, karena iblis kaiduk sifat takabur. Sehingga hati jika getuk rapat oleh Allah daripada tunduk aduh perintah Allah. Saya kira aduh bahawa Adamnya salah sabuh dali yang itu yang ada keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah. Sungguh takluk ji, sungguh sujud ji aduh perintah Allahnya. Jadi iblis haitim sujud karena haitim, karena takabur ji haitim sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Menurut pendapat yang kuat, iblisnya sebahagian daripada malaikat, dasar sebahagian daripada malaikat. Napalah kebegah iblisnya hanya termasuk daripada malaikat. Yang kuat di sebahagian daripada malaikat. Di kurang malaikat. Buat puluh ribu tahun malaikat buat mak iblis. Tapi sebagai anak tabah sifat baji, iaitulah sifat takabur, maka ji hanggetung li Allah. Ji dima iman kepada Allah iblisnya. Dima iman ji kepada Allah iblis. Ya. Dan getok li Allah. Iblis yang meiman kepada Allah. Tapi hanggetung iman ji. Kejut nah kadang-kadang. Nah yang diperintah li Allah. Nah ga ilmu li Allah. Nah rida Allah. Nyo ke contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar diperintah untuk beriman. Beriman. Dan memang iman Abu Bakar kena dalam ilmu Allah. Dan gerita oleh Allah iman Abu Bakar. Nah ladung diperintah mantap. Tapi hana lah ilmu Allah untuk beriman. Geperintah tak geperintah. Guna kalian. Coba-coba kepada beriman. Lagi contoh Abu Lahab, Abu Jahal. Yang diperintahlah untuk beriman. Dan hana ke ilmu oleh Allah untuk beriman. Rita tika hana. Kemudian. Nah yang diperintah beriman. Dan di beriman. Tapi hana rida Allah. Iaitulah iblis. Memang pada Allah. Dan ilmu oleh Allah. Bahawa iblis beriman. Tapi iman dia hang getung oleh Allah. Pakon. Karena na tabo sifat baji yang hanjut itu sifatnya baji karena tanya ada Allah ya cok li seolah-olah lagi ya sehingga ji ya gara-gara na sifatnya ke hana getung iman di Allah iaitu sifat takabur enggan dan takabur ya abba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi orang yang kabuta mata hati penuh gara-gara terkabur nyo hanale jadi kalan dali yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala, keadaan sifatnya Allah, keadaan af'alnya Allah. Anaruh li kan mencok dali ada na Allah, mencok dali bahawa na sifat Allah, mencok dali na af'al Allah hanali. Dan lagi firman Allah Ta'ala wastaftahu wahaba kullu jabbarin anid, artinya dan menuntut buka mereka itu dan jahat tiap-tiap orang yang gagah yang membesarkan dirinya itu. Jadi Allah kena pegah lah Al-Quran. Orang yang mensifat dengan takabur yang jahat, artinya hang lebih mensifat dengan sifat takaburnya. Karena orang yang mensifat dengan sifat takaburnya nyo orang yang kai mudifut lagi iblis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu dzarratin min khardalin min kibrin, artinya tiada masuk akan surga seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibrit, daripada dekabu. Hantamang lan syurga. Hantamang syurga ilai. Getul ilai. Menyok hana kufur. Menyok gara-gara sifat dekabu yang sampai jihji kufur. Yang tika abadan abadi dalam neraka. Tapi menyok jihana kufur. Nah, biji sawi. Sifat dekabu dalam hati jihian. Yang jihan dan menjuruga ilai getut ilai oleh Allah dalam neraka. Dia getut dalam neraka. Kemudian yang guru watai guru guru bakati jih mantang mendipai kibrut mantang tiput dekabu bakati jih yang mantang mendipai dekabu getut lah yang getut lah yang mantika getut lah lalu guru lah. Mata ke'u bahati je mantang mulih sifat dekabu. Yang getut lah. sampai beralih belian tertulis takabur bahatinya. Ya. Jadi meyo waktu itu dia ancur juga baik. Kepujut balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandang si menulis si fut takabur yang. Maka anda mengelak juga. Maka si fut hati yang meruknya termasuk salah siapa haji tifut dekat kaburnya. Nyo ini mulai dari dunia nyo binasa adanya sampai akhirat binasa adanya. Ya. Kerja apa kah? Ya. Nasiru Raja. Pokoknya kepegat istana raya datang. Cukup raya istana kanya. Ya. Bak binih istana kanya nak sabah gubuk. Ubud gubuk yang Nasiru Runduha. Atas zirau urinang duha. Urinang duha yang urum iman kepada Allah. Jadi dia rajanya. Ya, raja kapi yang. Rajanya ini sombong dah. Ya. Jadi ila keblo. Tanah urun duhanya. Gebuk urun duhanya. Hana keblo. Sebaiknya hai keblo lain. Hana peng keblo lain. Dah hana pak geduk. Si Inan yang nampak geduknya. Hana rayu. Dah bahasa dah berkata, nah rumah tipu lehena mana, dah kalah si ubud lah, kubuk mana, rangka ubud mana. Jadi melikut ganyan, gak minta rezeki, diperintah oleh rajanya, bahana buah haji, yuloh dia yang itu. Lih orang Tuhan yang menuh ganyan, segala mujak, nak kun dikirik, ya Allah. Nyo gubuknya, ya Allah, tempat tinggal ilung, lung pulang maron, ya Allah. Hana mampu lun jaga ya Allah gubuknya. Jangankan lun jaga gubuknya, diri lun hana mampu lun jaga ya Allah. Diri lun serah badron ya Allah. Dan gubuk-gubuk tempat lun duknya lun serah badron ya Allah. Tawakal pada Allah. Di raja yang sombong tak puno. Ikun. Mana buah haji kalhub ni. Karena hana indah pandangan istananya. Mahliganya gara-gara nak gubuk urung duhanya gubuk kat tengik-tengik menan kaya kapa ikat-kap boleh kamu ya eh? Ha loh kena itut iloh cuman tu itut bangguwa urung duhanya gu hanali gubuknya hanali gubuknya hanali gubuk kaji kabai kekun dikrek ya Allah. Rupanya urung Tuhannya, kau urung Tuhan sebarang urung Tuhan. Urung ma'rifatullah. Urung mengenal Allah. Bedingkat roh kan. Kekun dikira, ya Allah. Gubuknya kalau pulang bak drone, ya Allah, segala melonjak. Ha drone, ya Allah. Sehingga gubuk lu itu mengtut, ya Allah. Ha drone, ya Allah. Ibedah juga lantu. Ya, lu kekun yang dikira, ibedah juga lantu. Kertam-kertum. Ida aju istana rajanya. Bertuh ju je kabai mandu. Nyan bahan. Pakan. Karena sifat keangkuhan. Yang nabak raja beno. Kesombongan yang nabak raja beno. Karena kaduh atar roji kam istana roji. Gara-gara gubuk urung tuhayan. Hanagot pandangan ataji. Dia menyombongkan dirinya. Sehingga dihina urung tuhayan malah dicok kuburnya itu je gabai maka gedak li Allah Taala ngelantu iaitu istana rajanya maka pek sagak-sagak aku tanyo kadang-kadang rumah aku tanyo rayo di samping rumah aku tanyo nak rumah ni yatim nak rumah urung asin nak rumah fakir miskin dah hina aji yang dah beko itak ngelantu salah. Pekon, karena contoh di dalam sejarah. Hanya hina-hina takkan. Yang sebab ji, mio kata hina teraniaya ji. Yang mio imu doa leji, sekret doa ya. Dan bukan ni. Ha. Maka ji. Ya. Baik dah kabur. Kau gejuk harta oleh Allah. Gejuk ilmu oleh Allah. Gejuk pangkat oleh Allah. Gejuk jabatan kedudukan yang hebat yang God. Mio guna syukur kepada Allah. Bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaat kepada Allah. Menyong terkabur ya, membesarkan diri dan menghina orang lain, nyo preh mentang wate aji akan ru. Ana tu jalek deo. Pura pu malam gugule deo oleh Allah Subhanahu wa taala. Be ambu laudang lain kapitian. Ya mana? Saya Allah orang lain semuanya anjing. Be mana? Yang menyukai tibit nari-narinya bapak-bapak tu. Menyokan menyokan iya loh, menyokan roh tu gop mandu. Yang dah muka. Yang baik tibit nah. Meluhun. Meluhun bak mari. Baik tibit tepuk di kabu. Aduh macut na harta ni aku singgah oleh Allah kat di kabu. Macut na ilmu kat di kabu. Macut na jabatan di kabu. Geram penyakit diatur dia oleh Allah Ta'ala. Terap geram setruk sebab. Kan ada apa lu? Terap ketari urat kenu di kerek. Ada apa? Pekan Allah sangat benci kurang di kabu. Dan kaget tulis dalam ayat. Jahat tiap-tiap orang yang membesarkan dirinya. Ini ayat. Ayat Allah langsung. Kaget tulis jahat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allah taala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan min huma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya firman Allah taala, bermula kibrun itu, takabur itu, yaitu selendangku atau Allah. Yang hak hidup dekat apa Allah? Allah yang jutiru. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah raja bauro kiamat. Nak pegah puhana orang lain yang pegah dua raja ali. Si Allah raja atok tiru. Urung-urung pegah dua raja itu bukan habis mati madu. Ya mana? Kajuk ke apa ya mandu? Ya. Jadi Allah yang kekal, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Baik ketika burung. Ya, artinya firman Allah Ta'ala, bermula takabur itu yaitu selendangku. Dan azamah itu kainku, keagungannya ada Allah. Maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, soyang yakco selendang Allah, soyang yakco rida Allah, yang geumpamakan untuk gepeto pemikiran bak gedayu menan seolah-olah ji dekabunyo ibarat selendang Allah, ya, keagungannya ibarat iaitu ijah Allah seolah-olah lagi ya. Pada hakikat ji panena lagi ya. Nyokon untuk puto pikiran mentau. Ya mana? Ya, maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, insya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Ya langsung. Maka teka boyan tau saraya, kan tau saubut. Lado mentau ba ajak mentau silain hi. Mulawin wuyah tiga, mulawin wunan tiga, tantang hanali wun lain, titro yang tayang na. Gop hanal kiram tepo. Ya mana? Hanju, hanju mana? Ya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ayuh syarul jabbarun wal mutakabbirun yawmal qiyamah fi surati zari tatu'uhumun nas lihawaniha ala Allahi azza wa jalla. Artinya dihimpunkan orang yang takabur, dihimpunkan orang yang jabbarun urang tegabo, urang yang tungang-tungang, yang kha-kha keruhuta anayunggo, dan orang-orang yang mutakabbirun, yang tegabo-tegabo dunia, di dalam hari kiamat tinggal seperti rupa semut yang kecil. Ya, urah akhirat kepusyek oleh Allah. Tubuh-tubuh kepusyek oleh Allah be tidur. Urah akhirat injak-injak lagi. aterung doyanyo biraya badan. Badan biraya raya panjang harta lu pangkat jabatan muntah pulangin. Di akhirat tengok. Ha, gara-gara hidup tifut dekat buru bakian. Hana merendah diri macu. Ha, tengok orang akhirat gepeget le Allah ubay tidak. Alih kepegak obat sedang padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Diinjak-injak oleh manusia itu. Gila-gila ini. Hana dah tuho mendaju. Hana dah tuho mendaju buru-buru di kampungan itu. Bahkan karena sangat hina mereka. Atas pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hina. Kabekna tipu di kampung. Dan kepegak. Sifat di kampungnya. Nyo termasuk. Salah sabah sifat. Yang dapat salah sabar sifat yang dapat membahayakan iman katanya mati-mati katanya ya? Membahayakan iman katanya artinya salah sabar tanda hang selama iman salah sabar tanda karena nak hidup dekabu karena ladung kena mati mantai hidup dekabu kena mati. Padahal si dua go tarik nafas itu dekat mati. Tapi hidup mentang dekat bu. Karena ada mana dekat mentang itu. Yang boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibrun, hakikat takabur. Yakni membesarkan dia. Iaitu satu maksiat yang batin. Yang sabuh maksiat yang batin. Maksiat yang sipluh. Yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makna takabur itu iaitu sifat yang di dalam jiwa seseorang, yakni yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi. Tak kalian draw dengan sang yang hebat. Ana lain draw dianggap sang draw dianna go sang hanam dah go du go lebih babak dah yang du mana daripada orang yang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan. Sang drone yang sempurna. Ya mana? Dia dah semayang menansi ansang. Semayang tanya yang sah. Semayang kok bansah. Ya mana? Yang menyuka menganggap lagi ya. Yang kapal lu. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu. Maka itu bekas sifat takabur yang di dalam batin itu. Yakni dalam hati. Menyolam hati mentong. Halom. Halom ibadah bak anggota. Halom ibadah bak watak kanya mentong lah mati itu. Yang kekun sifat takabur. Tapi menyoka. Bak jaro. Kabak mata. Kabak ule. Kabak cara aja. Yang kegebuhan. Yang urungnya. Urung yang ka. Mesifat dengan takabur. Si mota kapir. Padahal yang hak dikabur buat Allah SWT. Maka ini aku mantap. Selaku mu'idah singkat. Kiranya bermanfaat. Dunia dan akhirat. Dan untuk lontuan sendiri. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat. Dimanapun berada. Hadana Allah wa iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Untuk hari ini ketemu barengku Michael di biasanya di jaga malam ya, dan biasanya juga kita hadir itu tentunya setelah music live chat ya. Kalau dari hari Senin sampai Jumat, jaga malam itu hadirnya di jam 9 ya, setelah MLC. Tapi untuk hari ini Kamis tanggal 30 Juli 2026 ada yang spesial ya. Jadi kita punya acara namanya Sharing Time, yang mungkin juga pernah kamu dengarkan beberapa kali juga ya, Sharing Time ini di sini di Studio Pro 2 Banda Aceh. Dan tentunya selama lebih kurang satu jam ke depan ya, di Sharing Time itu kita akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang akan kita tanya-tanya tentunya mengenai topik yang pasti sudah ada ya untuk malam kali ini. Tapi sebelum kita sapa narasumber atau bintang tamunya yang kali ini kita hadir via Zoom tentunya, tapi tetap kamu bisa mendengarkan ini live YouTube juga ya. Dan tentunya bisa mendengarkan lewat rri.co.id, bisa lewat rri digital, dan bisa tentunya lewat terestrial kita di 92,6 FM seperti biasanya ya. Dan sudah ada di seberang sana nih, aku pindah dulu, gak bisa aku nih, ini kan bintang tamunya spesial, jadi ngomongnya aku saya ini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Teku Faisal Laksamana. Mungkin bisa mic-nya ya Pak, mute ya, mic-nya di mute gak Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Pak. Tadi di mute ya Pak, lupa ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini kan kalau di sini jam 8:30 nih Pak. Bapak di Brunei ya kalau nggak salah nih ya posisinya.
2: Betul sekali Bang Man.
1: Kalau di Brunei Darussalam nih jam berapa nih Pak? Kau boleh tahu?
2: Di sini sudah jam 21:34.
1: Artinya lebih cepat satu jam Pak ya. Berarti sama kayak Malaysia ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, berarti sama kayak Malaysia. Artinya perbedaan 1 jam belum terlalu ini ya, belum terlalu jauh juga ya Pak ya?
2: Betul.
1: Oke Pak, jadi sebelum kita bahas topik perbincangan kita, gimana nih kabarnya untuk hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, di umur yang sudah menginjak 65 tahun ya Pak ya?
2: 65 tahun
1: ya, tapi
2: anak 3,
1: okay. Cucu 6. Oh, anak 3, cucu 6.
2: Cucu 6.
1: Wih, anak
2: kakek nenek keliling dunia.
1: Cucu paling besar udah kelas berapa nih Pak?
2: Sudah SMP kelas 1.
1: Cucu pertama berarti udah SMP kelas 1 ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, Pak Faisal ini luar biasa ya. Saya tadi dikirimin skripnya ya. Ternyata di usia yang sebenarnya untuk melakukan hal seperti ini biasanya nih anak-anak muda nih, Pak. Atau minimal umur 30-an atau 40 lah ya, maksimal gitu biasanya melakukan hal seperti ini yang bapak dan istri Pak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, bapak dan istri lakukan ini adalah keliling dunia, dan ini apa?
2: Dengan mobil
1: perjalanan darat, mobil pribadi malah Pak ya.
2: Iya, yeah,
1: mobil
2: betul.
1: Pribadi perjalanan darat. Jadi keliling dunia itu kan macam-macam ya caranya. Tapi bapak dan istri memilih ini perjalanan menggunakan kendaraan darat. Mobil sebenarnya ini sudah dari tahun berapa ini Pak? Kita coba flashback dulu nih.
2: Jadi saya mulai perjalanan di tahun 2022.
1: Hmm.
2: tepatnya 6 Februari 2022 saya keliling Indonesia. Itu okay. Sudah 30 provinsi, saya sudah NTT, NTB, Makassar, Papua, sudah saya keliling.
1: Hampir, berarti hampir semua provinsi Pak ya?
2: Iya, Papua sudah, cuman Papua Pegunungan dan Papua yang masih kurang kondusif, saya nggak datang.
1: Oke, okay. Nah, oke okay, itu, tapi kan ini apa? Intermezzonya ini, tapi kita mundur sedikit nih Pak. Kita mundur ke belakang ya, sebelum ke pertama kali itu di Februari 2022 tadi ya Pak ya.
2: Iya.
1: Apa yang artinya kan Bapak waktu itu mungkin masih berumur 60 ya waktu itu Pak.
2: 60
1: ya. Nah, di usia yang nggak muda juga memang. Nah, apa yang membuat Bapak memutuskan di usia segitu dengan istri dengan ibu? Memutuskan ini kan ekstrim ya gitu ya, bisa dibilang ekstrim ya, berkeliling dunia lewat jalur darat karena pasti butuh banyak tenaga, energi, banyak biaya, banyak waktu yang tersita gitu kan, dan pastinya jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari cucu gitu Pak. Apa yang membuat Bapak nih yakin kalau saya bisa melakukan ini dengan istri saya?
2: Sebetulnya kami ini banyak korban dari COVID.
1: Oke, korban dari jadi, pandemi COVID.
2: Waktu COVID 2019-2020 itu, kami itu, saya ini putra Aceh.
1: Iya, Pak.
2: Saya tinggal di Padang Sidimpuan.
1: Iya, nih kalau di profilnya iya nih benar nih. Karena ya, namanya juga Teku kan, Teku nggak mungkin.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Faisal Laksamana.
1: Iya, benar Pak.
2: Putra Aceh. Sedikit nekat.
1: Iya. Bukan sedikit sih Pak, kalau orang Aceh kata-kata memang nekat ya.
2: Nah, Tanabut minta bul.
1: Iya. Oke. Itu slogan kita yang terkenal Pak ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Nah, jadi gimana Pak? Jadi,
2: saya waktu COVID itu mau ke Medan nggak bisa, mau ke Jakarta nggak bisa, di rumah aja 1 tahun.
1: Oh, oke.
2: Okay. Buka YouTube, saya lihat ada mobil yang buat tempat tidur, ada dapur. Saya tanya sama istri, gimana kok kita coba? Dia bilang boleh.
1: Oh, camper van Pak ya?
2: Saja.
1: Mobil camper van berarti.
2: Saya persiapkan gitu. Nah, 6 Februari 2022 kami masih pakai Luxio. Kami coba keliling Sumatera.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sumatera selama 4 bulan. Balik lagi sampai di Jakarta ketagihan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kami coba lanjut ke Jawa Barat. Jawa Barat, dan kemudian kami sudah ganti mobilnya dengan Toyota Foxy. Nah, kami ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Wah, ketagihan, lanjut terus sampai Bali.
1: Oke.
2: Okay. Bali kami lanjut NTB. NTB kami lanjut NTT. NTT kami masuk Sulawesi. Dari Sulawesi kami masuk ke Maluku. Maluku masuk Papua. Papua kembali lagi masuk ke Kalimantan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi 2022 sampai 2023 kami keliling Indonesia. 2023 akhir kami mencoba Malaysia, Brunei, Kinabalu, balik lagi Pontianak.
1: Oh, okay.
2: Ternyata ketagihan luar biasa.
1: Oke.
2: Okay. 2024 kami lanjut lebih jauh lagi. Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, kembali lagi ke Thailand, kembali lagi Malaysia. Jadi kami sudah 30 provinsi, 8 negara.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ini 2026 kita coba lebih jauh lagi.
1: Oke,
2: okay, Malaysia. Thailand, Laos, Cina, nanti kita keluar Kazakhstan, Uzbekistan, Turkistan, masuk Afghanistan, Iran, masuk kita ke Turki, karena kita dapat visa Eropanya terbatas.
1: Benar.
2: Kita lari ke Eropa dulu, nanti kita lewat Bulgaria, kita masuk ke Eropa. Kemudian nanti kita balik lagi Bulgaria, baru kita masuk ke Arab Saudi.
1: Oke, itu berarti goal terakhirnya itu di sana tuh Pak, di Arab Saudi.
2: Arab Saudi Bang.
1: Oke, nah artinya Pak kan mungkin modal nekat iya gitu. Selain modal nekat, apa dapat dukungan dari keluarga juga, dari anak-anak mungkin, dari cucu, atau motivasi dari mana selain modal nekat tadi Pak?
2: Jadi jujur aja kami ini udah ketagihan, kecanduan.
1: Gara-gara nyoba keliling Sumatera dulu?
2: Gara-gara coba banyak saudara, tiap hari kita dapat saudara baru, dapat keluarga baru. Misalnya contoh sekarang ini Bang, saya kan berangkat dari dari Sumatera ke Jakarta. Dari Jakarta itu tanggal 13 Juli, saya udah berangkat ke Pontianak. Karena mobil tanggal 10 Juli saya udah kirim ke Pontianak. Dari Pontianak kemarin itu saya satu malam di Pontianak, saya lanjut ke Entikong. Dari Entikong saya masuk Kuching. Nah saya kirim mobil dari Kuching ke Portland. Nah daripada saya nunggu di Portland, saya dijamu sama teman-teman Brunei. Jadi tanggal 16 saya ke Miri. Dari Miri sudah dijemput sama saudara-saudara dari Brunei Darussalam. Bisa kebayang Abang, saya sudah 3 minggu di Brunei. Alhamdulillah saya dapat rumah, dapat kendaraan, tiap hari dijamu, luar biasa Bang.
1: Iya, artinya Bapak nih sama istri, sama ibu di satu tempat itu waktunya tidak harus menentukan oh di sini cuma seminggu atau cuma 2 hari atau cuma 3 hari, tapi mengalir gitu aja. Kalau nyaman mungkin bisa lama gitu Pak ya.
2: Sebetulnya begini Bang, karena pengiriman mobil ini dari Kuching ke Portland itu jadwal tidak bisa kita tentuin
1: ya.
2: Ini saya sudah 3 kali mundur. Waktu itu harusnya mobil saya dikirim tanggal 17 Juli. Mundur ke 22 Juli. Taunya mundur lagi tanggal 28. Saat saya udah mengharapkan 28 mobil terkirim, dapat jawaban apa, dapat informasi kapal tidak bisa sandar. Jadi baru sandar hari ini. Kemungkinan mobil saya akan berangkat besok.
1: Artinya memang
2: jadi, di luar dugaan.
1: Di luar ya benar. Nah, artinya karena di beberapa kota atau negara itu posisi mobil harus numpang kapal dulu Pak ya.
2: Betul.
1: Numpang kapal dulu, jadi ya waktu kadang-kadang pengennya nggak lama di satu tempat, pengen bisa pindah terus, tapi itu tadi karena kan kalau perjalanan darat konsekuensinya itu ya Pak ya, ada beberapa negara yang kita nggak bisa sambung terus dengan mobil ya, tetap pilihannya juga harus mobilnya naik kapal laut ya.
2: Kapal. Nanti dari Kuala Lumpur itu udah satu daratan Bang. Dari Kuala Lumpur itu sampai Eropa satu daratan. Saat kita mau ke Mekah hanya di ujung aja kita nyebrang. Lainnya satu daratan Bang.
1: Itu Pak Faisal apa tuh peta itu, rute itu atau mapping itu belajar ketika baru memang pas memutuskan udah ketagihan ini lanjut keliling dunianya, atau sebelumnya Bapak udah selain tadi mobil yang mau coba modifikasi tapi Bapak sambil mempelajari juga gitu, kalau keliling dunia rutenya dari sini dulu, awalnya kesana dulu gitu, atau memang gimana nih Pak?
2: Jadi kita banyak diskusi sama kawan-kawan. Jadi nanti informasi kawan-kawan ini lewat sini karena saya sudah pernah melakukan Malaysia, Thailand, Laos. Nah, kali ini kan saya mau lanjut ke Cina lagi. Nah, nanti kalau dari Cina itu masuk dari Botan, kita keluar Kazakhstan itu kurang lebih 27 hari. Itu udah akan dipandu sama agen Cina. Saya nanti apa namanya, harus sampai di border Cina itu 4 September, Bang. Itu yang agak berdebar-debar kita di situ. Karena ngejar waktu. Masuk Cina itu kita harus rombongan. Nah, satu lagi yang sedikit mendebarkan, visa Schengen saya harus masuk Bulgaria itu tanggal 19 November.
1: Pak Faisal harus 19 November itu harus di Bulgaria ya?
2: Harus masuk Bulgaria untuk keliling Eropa, ya, cuma dapat izin saya 40 hari.
1: Visanya hanya berlaku selama 40 hari saja.
2: Betul.
1: Itu targetnya
2: luar biasa berdebat.
1: Iya, jadi targetnya kalau dari Bulgaria lanjut kemana tuh Pak?
2: Kita lanjut sampai Paris, sampai Jerman, Paris, Belgia, nanti balik lagi.
1: Karena itu memang kalau Eropa enaknya itu dia memang hampir satu daratan Pak ya?
2: Satu daratan
1: gitu ya. Kalaupun ya, ada nyebrang pulau tuh, itu pun negaranya
2: nggak ada,
1: kayaknya hampir nggak ada Pak ya.
2: Iya.
1: Kelebihan Eropa ya itu ya, tapi memang Pak, ini kita ngomong yang udah dilalui aja lah, yang udah dilalui ini artinya kan dari 2022 tadi itu, yang Februari itu,
2: iya,
1: Bapak waktu belum pernah pulang lagi ke Padang Sidempuan atau ke Aceh?
2: Ada pulang. Jadi saya ke Sabang itu udah 2 kali, Bang.
1: Selama dari 2022 itu?
2: Dari 2022, pertama saya masuk Sabang, kemudian 2023 saya masih masuk Sabang lagi.
1: Artinya Pak Faisal yang waktu rute keliling Indonesia sempat balik lagi ke Aceh juga.
2: Sempat. Ada 2 kali. Pulang kampung.
1: Nah, tapi kalau sama keluarga selama ini pernah ketemu lagi atau hanya via online saja?
2: Ada ketemu. Jadi kemarin juga sebelum Lebaran saya udah sampai Jakarta, karena anak-anak cucu di Jakarta.
1: Semuanya atau sebagian di Jakarta Pak?
2: Semua anak-anak cucu-cucu di Jakarta.
1: Saya
2: berdua istri aja di Padang Sidempuan.
1: Bapak sama ibu aja yang sebelum memulai ekspedisi ini stay-nya memang tinggal di Padang Sidempuan ya. Owner radio juga nih Pak ya. Jadi ngomongnya udah enggak canggung nih Pak ya. tapi Pak gini Pak, biasanya yang sering saya dan mungkin teman-teman Pro 2 lihat juga, kalau ekspedisi atau camper van lah namanya, atau itulah apa, nyoba-nyoba keliling Indonesia atau keliling dunia itu kan anak-anak muda biasanya, atau usianya masih di bawah 40 tahun lah. Kita pastinya walaupun memang menggunakan mobil, tapi kan butuh fisik yang mumpuni ya Pak ya. Karena saya pribadi saya juga suka bawa mobil. Tapi mungkin enggak se-ekstrim Bapak. Jadi Bapak sebelumnya ada ngelatih gitu, misalnya olahraga juga, atau sambil perjalanan juga menyempatkan diri untuk berolahraga, atau apa rahasianya nih Pak? Masih bisa fit nih, kalau kelihatan dari wajah masih oke banget nih Bapak nih.
2: Sebetulnya rahasianya Bang, waktu muda itu saya penggemar pencak silat merpati putih.
1: Oh oke.
2: Pernapasan. Jadi saya sampai sekarang masih sebagai pembina di Merpati Putih Medan.
1: Merpati Putih Medan.
2: Saya ikut Merpati Putih dari tahun 1977.
1: Waduh, belum lahir saya itu Pak.
2: Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya kembangkan Merpati Putih tahun 82 di Jakarta, di Medan. Di Medan, tepatnya di Pasca Sa'u. Nah itu mungkin waktu muda kita hanya merasa enjoy main olahraga ini. Ternyata manfaatnya baru kita rasakan di saat tua ini Bang.
1: Karena artinya Pak Faisal ini apa, otot, fisiknya, pernafasan itu sudah dari muda dilatih ya Pak ya.
2: Betul.
1: Artinya melakukan kegiatan yang agak sedikit berat walaupun usia sudah lanjut tapi masih oke gitu, karena basicnya pernah rutin berolahraga walaupun mungkin olahraga yang enggak disukai semua orang juga ya Pak ya. Iya. Merpati Putih kan maksudnya enggak seumum kalau orang main sepak bola gitu Pak ya, atau main apa voli, basket dan segala macam ya Pak ya. Tapi artinya Pak Faisal memang karena punya apa background yang itu tadi rutin berolahraga, makanya mampu mampu menjalankan inilah ya misi atau ekspedisi ini. Nah, dari 2022 sampai sekarang ini tahun keempat nih Pak ya.
2: Iya.
1: Paling berkesan kalau provinsi di Indonesia itu di mana? Kalau negara di mana Pak? Sampai yang hari ini aja dulu. Berkesannya karena apa nih? Boleh bagi pengalamannya ke kita.
2: Sebetulnya Indonesia itu sangat indah Pak.
1: Gak
2: ada duanya.
1: Iya.
2: Gak ada duanya, luar biasa. Hanya sayang. Kita kalah dengan Thailand, Kuala Lumpur. Ini yang kita sayangin.
1: Lebih tepatnya mungkin dalam tata kelola Pak ya.
2: Betul, kebersihannya, biayanya di sana murah.
1: Iya, benar-benar sih.
2: Pengunjungnya ramai. Waktu kita kan yang ramai cuma Sabtu Minggu.
1: Iya, iya benar-benar.
2: Iya, kalau setiap hari penuh Bang. Setiap hari itu luar biasa. Betul-betul menyadari apa namanya wisata itu menghasilkan.
1: Iya, benar-benar. Artinya memang sebenarnya konteksnya kalau masih Asia Tenggara itu kan memang dikenal karena keindahan alam pegunungan dan lautannya juga Pak ya.
2: Betul.
1: Termasuk kita lah Indonesia di sini ya.
2: Kita luar biasa. Belum ada tandingannya. Hanya pengelolaannya kita lemah.
1: Berarti
2: mungkin karena kita terlalu luas ya.
1: Gak sanggup handle Pak bahasa kita Pak ya. Gak sanggup handle.
2: Ya misalnya contoh Bang. Contoh di Kolaka Sulawesi.
1: Kolaka itu, Sulawesi ya, oke.
2: Nah, kalau kita lihat sungai terpendek dunia, ada di Kolaka.
1: Oke.
2: Sampai di sana kita kan melihat kan asumsi kita kan dunia loh.
1: Iya iya.
2: Nah sampai sana ya, hanya begitu-gitu aja kan sayang.
1: Benar-benar sih Pak. Ya.
2: Misalnya contoh lagi Nias.
1: Iya benar.
2: Itu kan terkenal dengan selancar air dunia.
1: Iya benar.
2: Tapi sampai sana jalan ke sana rusak. Kan sayang Bang.
1: Iya benar sih. Kalau Pak Faisal yang ngomong ya harusnya percaya ya, karena apalagi Pak Faisal ini menggunakan kendaraan mobil ya, misalnya perjalanan darat, artinya memang pasti udah tahu lah ya seberapa bagus atau seberapa jelek infrastruktur kita masih di sini ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, tapi memang gini Pak, selain keindahan alam, artinya memang kalau untuk Indonesia kita memang lebihnya di situ, keindahan alam, pegunungan, lautan, sungai. Hal unik, mungkin kalau yang lain apa yang unik yang pernah Bapak temui kalau di Indonesia?
2: Yang unik itu sebenarnya.
1: Atau ada ya, ada pengalaman nggak mengenakan apa gitu? Karena Bapak kan kita kan dari Aceh gitu ya, orang Aceh kan ya. Image-nya kan wah keras apa gitu kan? Nah, mungkin pas ke provinsi mana gitu agak kurang welcome gitu ke Bapak sama Ibu?
2: Sebetulnya kalau itu semua nyaman-nyaman aja. Yang luar biasa itu Bang, sambutan di semua daerah termasuk seperti Brunei ini.
1: Oh, oke. Okay.
2: Luar biasa Bang.
1: Kalau Brunei sih memang kita ada ini ya, ada sedikit lah sejarah memang sama ya. Kesultanan Brunei ya.
2: Nah, sama Brunei ini Bang, suasana kita dengan Aceh itu sangat kental sekali Bang. Saya udah sampai ini Jumat ini udah 3 kali Jumat saya di Brunei.
1: Sholat Jumat di Brunei ya Pak?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Luar biasa Bang sambutannya. Bisa dikatakan rumah saya disediain. Setiap hari dijemput, dibawa. Kayak kita lah di Aceh itu.
1: Pemulai jami.
2: Dikit-dikit ngopi.
1: Dikit-dikit ngopi, oke. Tapi budaya
2: ngopi, makan.
1: Budaya Melayu sih Pak ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Budaya Aceh kelihatan di situ.
1: Artinya kalau tadi kalau oke lah, kalau Indonesia Pak Faisal apa semua provinsi oke lah ya. Ada plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah kalau negara, berarti sejauh ini yang pernah Bapak kunjungi Brunei Darussalam ini paling berkesan ya Pak ya?
2: Termasuk Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos. Laos itu sangat ramah-ramah.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin satu pertanyaan dari teman-teman lah. Kalau misalkan ya otomatis kalau kita mampu melakukan perjalanan seperti itu keliling Indonesia atau keliling dunia, keliling Indonesia mungkin mungkin jadi satu hal yang mungkin udah biasa untuk saat ini Pak kalau keliling Indonesia. Tapi kok keliling dunia ini kan masih sesuatu yang keren, yang wah gitu ya. Selain pastinya butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu, butuh tadi fisik yang apa yang oke ya, fit gitu. Satu lagi nih, berkomunikasi kan banyak negara. Pak Faisal memang ada menguasai beberapa bahasa asing atau ya pokoknya modal nekat aja gitu ngomong sebisanya menggunakan ya bahasa, mungkin bahasa paling umum bahasa Inggris atau mungkin ya pokoknya yakin aja gitu. Terus masalah apa tuh mata uang lain-lain itu gimana tuh Pak, administrasi sejauh ini artinya Bapak nggak ada menemui kesulitan atau gimana?
2: Ya jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam ikutin media sosial.
1: Nah itu dia ujung-ujungnya ke situ.
2: Kalau di TikTok kakek nenek keliling dunia. Kalau di IG kakek nenek _
1: keliling dunia. Oke.
2: Okay. Kalau di YouTube rautv.id.
1: Oke, okay, pakai nama radio Pak ya?
2: Iya.
1: Iya, tapi versi TV-nya lah ya, karena YouTube ya.
2: Betul. Jadi kalau mengenai bahasa, saya hanya mengandalkan Mbah Google.
1: Mbah Google, oke.
2: Mbah Google. Saya tidak pasti berbahasa Inggris. Alhamdulillah di perjalanan terlalu banyak orang baik. Nah, memang kalau kita mau bawa mobil ke negara-negara lain, kita harus betul-betul pertama mengurus SIM internasional.
1: Oke, license ya kalau bahasa ini ya Pak ya. License, oke.
2: Kemudian kita harus urus paspor. kita harus urus visa. Visa ini visa Cina, visa Eropa. Kalau visa lain kan bisa on travel. Nah, kalau Cina sama Eropa kan harus diurus dari Jakarta.
1: Artinya harus ke kantor dubesnya langsung, Pak ya?
2: Iya, kedutaan.
1: Kedutaan langsung Jakarta. Ya, Jakarta. Oke.
2: Kemudian kita juga harus urus surat untuk mobil. Mobil juga ada namanya karnet. Karnet itu ekspor impor mobil ke negara-negara yang ada.
1: Artinya itu izin itu perlu untuk ketika mobil Pak Faisal dikirim via kapal tadi, Pak ya? Atau melintasi kan melintasi negara lah. Oh, oke, ya, masuk border. Oke. Ya, benar. Ya. Melintasi perbatasan antar negara ya.
2: Entikong kita harus ada magnet. Nanti kita mau masuk Thailand, mau masuk Laos, nanti mereka akan minta.
1: Artinya intinya di apa mobil plat polisi enggak perlu ganti, Pak, atau gimana?
2: Untuk Thailand, Laos itu enggak perlu. Hanya di Cina nanti kita ada harus ada
1: pakai plat,
2: lesson-nya.
1: Plat khusus berarti gitu, Pak ya?
2: Ya, untuk Cina.
1: Untuk Cina. Oke, okay. Karena memang berarti artinya kalau di negara Asia paling ketat sejauh ini Cina, Pak ya, untuk Cina. Izin-izin seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya kita pengen tahu, pengen coba. Ana but mencabut.
1: Iya. Pengen coba itu apa memang kita kan disuruh tuntutlah ilmu,
2: ya,
1: tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, Pak.
2: Betul. Jadi jangan takut. Yang penting Bismillah.
1: Iya. Artinya ya itu dah banyak orang nggak mesti posisinya untuk melakukan ekspedisi atau perjalanan seperti Pak Faisal yang sudah lakukan ini. Artinya di bidang apapun ya, Pak ya. Kalau kita punya niat tapi enggak berani memulai, ya sama aja gitu, ya, Pak ya.
2: Jalan-jalan
1: gitu, Pak ya. Oke. Okay. Kalau
2: banyak mikir gitu, Pak.
1: Iya, benar.
2: Kalau banyak mikir ya enggak berani gitu.
1: Pak, kita ngomongin mobilnya. Dari Luxio ganti ke Foxy. Kenapa ganti? Terus modifikasinya apakah total mengubah isi dalam itu menjadi sebuah camper van atau Bapak hanya ya seperlunya aja gitu atau gimana nih?
2: Ya, jadi dari Luxio saya ubah ke Foxy supaya lebih lapang lagi.
1: Lebih panjang, lebih besar benar ya. Hampir kayak Alphard lah ya.
2: Iya, adiknya Alphard.
1: Adiknya Alphard, oke.
2: Kursi belakang saya copot, Bang.
1: Oke, okay. baris ketiga berarti nggak perlu ya, oke.
2: Okay. Iya, jadi sudah saya bikin ada tempat tidurnya, bagian belakang ada dapur, sebelah kiri ada kelistrikan, ada power station yang besar.
1: Iya, iya.
2: Sebelah kanannya ada saya lengkapi dengan kulkas untuk bahan makanan.
1: Iya, benar.
2: Di bagian tengah juga ada saya siapkan untuk cadangan bensin dan cadangan air kita siapin. Bisa ditonton di media sosial.
1: Iya, benar sekali itu ya, teman berdua. Kalau yang penasaran jangan titip-titip pertanyaan ke saya ya. Jadi kalau mau tahu itu dari Pak Faisal udah. Tapi gini, Pak, artinya apa Bapak ini sebelumnya memang udah spend dana untuk ini atau memang kebetulan memang Bapak ya memang alhamdulillah rezekinya berlebih dibanding yang lain, punya dana simpanan atau punya tabungan juga, tapi Bapak memang karena modal nekat ini dan mungkin ya namanya juga kita hidup di dunia tidak lama. Ada kalau bisa ada sesuatu yang memang menurut kita itu harus kita lakukan dan bisa membahagiakan diri kita dan tentunya keluarga kita juga, maka ya udah nggak masalah. Kalau masalah uang ya it's okay, kalau kalau emang harus keluar banyak ya keluar banyak gitu Pak. Itu gimana nih? Atau dapat sponsor, dapat sponsor juga gitu Bapak gimana?
2: Itu jelas. Jadi kita jalan itu jangan ngabisin duit.
1: Oke.
2: Kita jalan cari duit.
1: Awalnya dulu modal pertamanya aja Pak ya.
2: Iya, harus kita cari duit sambil jalan. Cari sponsor. Jalan banyak banyak orang baik. Misalnya contoh seperti di Brunei.
1: Oke.
2: Ini tiba-tiba ada aja yang nyalamin, amplopin, kan luar biasa Pak. Kita mau nolak, enggak, ini buat di jalan.
1: Iya, enggak mungkin kita tolak lah Pak ya.
2: Iya. Saya pernah pernah juga di Laos. Di Laos saya diundang sama atase militer.
1: Oke.
2: Di Laos. Itu saya betul-betul di amplop, saya tolak. Enggak, ini buat di jalan. Giliran saya buka 300 juta Bang.
1: Uang kita 5 juta ya Pak ya. Ya lumayan gitu ya untuk nih akomodasi dan segala macam yang
2: betul yang perlu kita ini siasati. Jangan kita tidur di hotel Bang.
1: Oh iya benar juga sih.
2: Jadi saya dan istri tidur di mobil, masak di mobil. Itulah yang bikin iri dan bisa saya jalan kemana-mana.
1: Artinya memang mobil sorry Foxy Pak ya. Foxy itu yang udah
2: dibuat tempat tidur.
1: Memang dibikin seproper mungkin ya, ya seperti rumah
2: mungkin.
1: Rumah berjalan lah Pak ya bisa dibilang ya.
2: Betul.
1: Oh, oke. Okay. Nah, pernah sorry Pak kalau nyetir artinya cuma Bapak yang bisa atau istri bisa juga?
2: Kalau yang lalu cuman saya aja karena SIM internasional cuma saya yang terima. Kali ini istri saya juga saya urusin SIM internasional dan saya urus SIM untuk Cina.
1: Oke, karena itu memang apa beda. Kalau Cina berarti Cina ini sebenarnya ribet ya Pak ya?
2: Info orang begitu, tapi kan kita belum tahu Bang.
1: Tapi tadi Pak Faisal sebutin kalau masuk sana itu harus rame-rame gitu. Jadi nanti Bapak di sana tuh rame-rame sama siapa nih, kalau tahu?
2: Oh, jadi saya nanti akan bergabung sama rombongan-rombongan dari negara-negara lain supaya biaya murah Bang.
1: Itu biaya apa tuh Pak? Contohnya apa tuh?
2: Biaya masuk Cina itu kalau misalnya kita satu mobil mahal, luar biasa Bang.
1: Oh, dia hitungnya berarti per satu mobil ya?
2: Nah, tapi kalau kita masuk ada 10 kendaraan, ada mobil, ada Honda, motor, itu akan murah.
1: Karena dia hitung satu rombongan.
2: Iya,
1: betul. Oke. Oh gitu, artinya memang masalah biaya dan administrasi Cina ini agak ketat gitu ya Pak ya?
2: Iya, betul. Infonya begitu.
1: Infonya begitu ya. Targetnya tadi bulan berapa Pak di Cina?
2: Saya harus masuk Cina itu 4 September Pak.
1: 4 September, oke. Artinya udah agak begitu lama lagi juga sih ya. Karena udah mau Agustus nih.
2: Kita bisa live lagi ya.
1: Iya. Pokoknya nanti, pokoknya kan tetap di share di sosmed ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Nah itu perjalanan mendebarkan Bang. Seperti ini. Harusnya pengiriman mobil 6 hari sampai. Ini saya udah 3 minggu terdampar di Brunei.
1: Karena ya kalau rute Asia khususnya Asia Tenggara itu tadi permasalahannya adalah kita banyak pulau sini Pak ya.
2: Betul. Nah, kalau ini kan dari Kuching ke Falkland, Pak.
1: Kalau itu tapi masih satu daratan kan?
2: Kuching Falkland harus jalan laut Bang.
1: Oh aku jalan laut.
2: Jalan laut. Nah ini karena kondisi pelabuhan
1: di
2: kapal nggak bisa standar.
1: Oke.
2: Okay. Jadi saya terdampar udah hampir 3 minggu.
1: Hampir 3 minggu tapi kayak ketemu orang Aceh juga Pak ya.
2: Ya itu yang luar biasanya kan Bang.
1: Iya.
2: Nah kita ketemu saudara. Kalau saya nggak melakukan perjalanan, gimana saya ketemu saudara-saudara ini kan, Bang?
1: Iyalah. Oke, Artinya tapi memang apa berawal dari tadi pandemi COVID gitu, lihat-lihat orang modif-modif mobil jadi camper van. Terus Pak Faisal sama istri mau nyoba juga. Artinya di walaupun di usia yang memang udah masuk 60 waktu itu, tapi kan melakukan hal ini karena itu tadi mungkin kan apa bapak juga sama istri udah memang tinggal berdua aja gitu, anak-anak udah besar, udah ada keluarganya masing-masing juga gitu. Tapi ada nggak waktu itu maksudnya dari anak-anak bilang ngapain Pak, bapak kan udah berumur, ngapain lagi badan dicape-capein, kerja apa maksudnya ada bagus stay aja gitu di Padang Sidempuan, malah nyari kerjaan yang kayak memberatkan inilah, memberatkan segalanya lah gitu. Ada nggak tuh Pak awal-awal?
2: Kalau kita di rumah aja nanti cepat pikun bang.
1: Ya juga sih.
2: Kalau kita jalan nggak terasa kan bang. Dapat saudara baru.
1: Artinya waktu itu artinya dari anak-anak waktu itu dari cucu-cucu mungkin apa ya nggak masalah gitu asal ya, memang karena iya. Menurut mereka asal bapak sama ibu senang bahagia sesuai dengan keinginan lah Pak ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, ada pernah mungkin bisa diceritakan pengalaman unik apa nih Pak selama udah nih tahun keempat kan? Pengalaman unik atau pengalaman tidak mengenakan di perjalanan kan pasti ada nih. Mungkin yang bapak sama ibu hari ini masih ingat-ingat kalau lagi duduk-duduk mungkin, oh teringat nih waktu kita ke kota ini atau ke negara ini pernah gini-gini gitu. Mungkin bisa di-share di sini Pak.
2: Iya, mungkin yang sangat mendebarkan saya persiapan untuk keliling dunia ini luar biasa Pak. Tanggal 2 Juni itu istri saya karena dia punya aritmia aritmia jadi terpaksa di kateter untuk di apa namanya di shaber gitu ya. Nah itu saya tanggal 2 Juni sedangkan saya kan udah mau berangkat nih bang. Ternyata ada istilahnya salah prosedur. Saat pencabutan kateter itu, nah, itu tidak mengikuti prosedur. Ininya pembuluh darah istri saya pecah. Saat disuruh balik di tanggal 10, karena dilihat istri pembuluh darah pecah, kita minta percepat. Tanggal 8 kalau nggak salah saya. Tanggal 8 Juni itu langsung kita dicek langsung divonis untuk operasi malam itu juga. Bisa abang bayangkan ini kan mal praktek namanya, tapi kan kita nggak mau mau ke situ ya.
1: Ini pasti posisi di mana kejadian ini Pak kalau tahu tadi?
2: Di Jakarta.
1: Di Jakarta.
2: Di salah satu rumah sakit terkenal di Bintaro lah.
1: Saya sudah tahu ya.
2: Ini kan luar biasa bang. Untung aja istri saya tidak drop. Kalau istri saya drop, saya nggak bisa berangkat.
1: Benar.
2: Alhamdulillah istri saya kuat. Nah kemarin tanggal 13 Juli kita sudah berangkat.
1: Artinya sempat
2: hal yang mendebarkan.
1: Mendebarkan kan? Benar sekali Pak, apalagi memang
2: dan sebetulnya mengecewakan gitu kan.
1: Iya. Sama kayak tadi waktu kita ngomongin sarana dan prasarana, infrastruktur dan segala macam, padahal kekayaan alam atau apa tempat-tempat wisata di Indonesia ini kan bagus-bagus ya Pak ya.
2: Betul. Iya,
1: jadi mirip-mirip lagi jadi. Tapi bedanya yang ini lebih mendebarkan lagi karena ini kan berurusan sama kesehatan sama
2: betul bang
1: sama nyawa juga nih Pak ya.
2: Ibaratnya orang sehat jadi nggak sehat bang.
1: Benar.
2: Jadi wajar kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita berobat keluar.
1: Karena kan itu tadi Pak, seharusnya kita niru kayak Malaysia itu. Benar kalau misalkan ke rumah sakit, bukan rumah sakit, namanya hospital. Kalau kita kan rumah sakit, ya masuk ke sana masih sakit gitu.
2: Masih sakit Pak.
1: Masih sakit gitu ya.
2: Jadi saya gak menyalahkan kalau saudara-saudara kita banyak berobat
1: ke luar negeri, ya benar.
2: Seperti saya ini jujur aja, kalau saya tuntut itu kan udah malpraktek dong.
1: Ya benar-benar sih. Iya. Well, alhamdulillah.
2: Tapi rumah sakitnya belakang nggak tahu deh.
1: Iya. Dan rumah sakit itu memang beberapa sudah pernah beberapa kali juga bermasalah dengan itu ya Pak ya sebenarnya sih. Oke. Okay. Udah kita nggak usah. Berarti artinya selama Pak Faisal melakukan perjalanan ini malah pengalaman mendebarkannya itu tadi salah satunya. Tapi itu nggak berhubungan sama satu apa
2: perjalanan.
1: satu negara atau malah satu tempat atau satu suku gitu Pak ya.
2: Iya.
1: Artinya kalau yang
2: saat-saat mau berangkat itu yang bikin berdebar.
1: Oke. Nah, kalau perjalanan darat menggunakan mobil, nyetir gitu ya Pak. Itu misalkan udah nyampe tadi kita ngomongin waktu di Thailand lah gitu. Misalkan waktu di Thailand. Itu Pak Faisal maksudnya biarkan mengalir aja, ikutin jalan aja rutenya, atau memang pas sudah nyampe Thailand udah ada poin-poinnya gitu, ini mau ke sini, mau ke situ atau gimana tuh Pak? Googling juga, Google juga atau gimana?
2: Biasanya kita setiap masuk negara-negara itu kita udah ada teman-teman yang chat.
1: Oh, oke. Okay.
2: Janjian ketemu. Mm-hmm. Nah, itu biasanya orang Indonesia yang tinggal di sana.
1: Ya, udah lama di sana ya, benar.
2: Ya, jadi mereka nanti yang ngarahkan, ayo kita ke Dubes. Ini yang harus kita perhatikan seperti ini. Gitu. Jadi mereka mandu kita lah, Bang.
1: Artinya memang memang sebaiknya kalau memang ke tempat yang memang pertama kali kita juga baru pergi ke situ, kalau ada teman atau ada orang-orang baik lah seperti Bapak bilang tadi yang menuntun kita ke jalan yang benar, terus misalnya menunjukkan hal-hal positif, maka perjalanan itu akan menjadi lebih lebih menarik dan lebih aman aja gitu Pak ya.
2: Betul. Kita harus banyak berkomunikasi dengan orang. Jadi saat sebelum berangkat saya sudah setel. Saya mau jalan keliling Asia Tenggara. Itu nanti ada aja kawan-kawan. Ini ada kawan saya, ini nomornya, nanti saya kenalin.
1: Okay.
2: Jadi kalau kita berangkat kita diam-diam Bang. Ya udah diam aja nggak ngerti apa-apa Bang.
1: Benar sih.
2: Tapi kalau kita meng-share di grup-grup yang ada, ya sebenarnya rugi waktu ya. Tapi kan nggak apa-apa Bang. Rugi waktu kan nggak masalah.
1: Tapi kan berita baik atau berita bahagia itu memang harus disebarkan gitu ya Pak ya.
2: Betul. Jadi kok kita diam-diam, gimana orang mau tahu kita datang Bang?
1: Iya benar sih, karena memang itu tadi ya tujuan selain kita juga itu adalah menjalankan apanya hobi atau menjalankan niat yang sudah lah memang dari awal kita pengen buat, tapi sebaiknya memang walaupun minimal orang dekat, tapi orang lain juga kalau mereka tahu kan lebih baik gitu. Artinya kan kayak Pak Faisal bilang, dari sekian banyak yang tahu, ya kalau ada yang baik kan pasti dia akan memperlancar lah apa niat baik kita juga Pak ya.
2: Kita jangan takut membagikan nomor kontak kita. Kalau perkara banyak penipuan kan tinggal kita seleksi aja Bang.
1: Iya benar sih. Apalagi zaman juga udah canggih gitu, misalnya teknologi handphone. Sebenarnya bisa mendeteksi juga gitu kan, kalau misalkan nomor yang asing, nomor yang niat jelek itu kan biasanya memang bisa lah diatasi. Artinya filter itu tetap dari kita juga gitu ya Pak.
2: Kan dari pembicaraan chat-chat kita kan ketahuan.
1: Iya.
2: Mana orang tulus, mana enggak gitu ya kan.
1: Oke.
2: Kalau mau WA saya 08111136064.
1: Oke. Tapi itu tadi informasi juga di biasanya Bapak Pak Faisal share juga di sosmed ya Pak ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Betul. Tapi kalau di telepon saya nggak angkat, bukannya saya nggak mau angkat, roamingnya nggak bisa nih Bang.
1: Oh iya benar sih, karena ini kan posisinya Pak Faisal lagi di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Oke. Okay.
2: Ini kebetulan saya dapat fasilitas WiFi dari rumah kawan.
1: Mm-hmm. Oke, okay, Pak Faisal, ini kita masih ada waktu sedikit lagi. Tapi yang pengen saya tahu, ketika tadi memutuskan di 2022 itu, pertama kan awalnya keliling Indonesia dulu ya waktu itu Pak ya, keliling Indonesia, iya, terus baru keliling dunia. Nah, Pak Faisal memang apa maksudnya dari awal ya keliling dunia beberapa negara gitu sampai nanti.

0: 28.000 km bang ya.
1: Oke.
0: Kalau 28.000 km kita tempuh dengan 10 bulan, oke lah bang.
1: 28.000 km itu berarti
0: kilometer
1: dari
0: sudah kita keliling itu pak.
1: Dari awal tadi dari Asia Tenggara tadi pak.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Indonesia.
1: Oh dari Indonesia, dari oke dari Indonesia. Ya. Berarti nanti kalo, itu finishnya di
0: Eropa itu bang. Eropa itu kita keliling cuma 2.700 km bang.
1: Oke, sebenarnya karena memang dia karena satu daratan ya pak ya.
0: Betul.
1: Karena satu daratan jadinya perjalanan nggak terlalu nggak sejauh yang kita pikirkan ya. Karena apa negaranya juga tetangga-tetangga gitu ya pak ya.
0: Dekat-dekat.
1: Itu kayak Aceh Medan gitu ya pak ya.
0: Iya.
1: Gitu kayak betul. Aceh Medan itu tapi.
0: Pekanbaru.
1: Tapi kok? Negara, tapi kan? Dia negara bener. Cuma gitulah pak kalau memang orang yang nggak apa ya mungkin cuman lihat dari apa dari YouTube atau lihat peta bayangannya kan kayak oh jauh nih luar negeri gitu ya oh Eropa nih kayaknya kalau apalagi perjalanan darat dan untuk orang yang nggak suka nyetir sih sebenarnya sih pak kalau orang nggak suka nyetir kan kayaknya jalan 10 kilo aja kan udah mulai bosan ya.
0: itu yang saya bilang tadi bang. Kalau kita banyak mikir jadi takut.
1: Iya, iya, iya sih.
0: Kita coba dulu. Karena kita sanggup kita jalanin, bang.
1: Karena sebenarnya sih sudah dijanjikan juga sama Allah kalau seberat apapun masalah, tetap ada solusinya.
0: Betul, bang. Itu harus kita percaya.
1: Iya.
0: Bismillah aja. Di jalan banyak orang baik.
1: Iya. Apa... Artinya mungkin memang udah di ujung-ujung perbincangan mungkin itulah pak apa yang bisa di share nih ke anak-anak muda ini nggak mesti mereka pengen melakukan ekspedisi kayak bapak sama ibu ya tapi mungkin apapun lah ya yang mereka pengen coba lakukan apalagi usia masih muda gitu ya apa nih tips atau saran atau motivasi ini dari Pak Faisal untuk anak muda saat ini lah atau kalau biasanya disebut ini lagi Gen Z ya generasi Z dan generasi Alpha nih Pak generasi ya. Cucu-cucu bapak lah.
0: Tipsnya yang penting kita jalan tuh sambil cari duit.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana caranya tinggal itu bermacam-macam cara. Kemudian jangan banyak mikir. Kalau kita udah niat jalan, silakan jalan. Nanti di jalan kita ketahu apa yang masalahnya yang harus kita perbaiki. Yang penting prinsipnya nggak sanggup lah.
1: Oke. Okay.
0: Jangan di rumah saja. Cepat pikun.
1: Iya benar sih. Ya kan? Apa artinya harus ada aktivitas. Apapun itu lah, pak ya. Nggak mesti harus bawa mobil keliling dunia juga ya, pak ya. Apalagi memang ya ini sih problematikanya kalau generasi sekarang ya mungkin yang seumuran cucu Pak Faisal atau anak-anak muda lah itu adalah mereka nggak berani mencoba tantangan, pak ya?
0: Takut mencoba.
1: Sama apa namanya juga itu tadi lebih mau mungkin mager. Malas gerak lah istilahnya pak, malas gerak di rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu. Padahal usia masih muda gitu pak ya. Pak Faisal, kita sudah di ujung perbincangan, nggak terasa nih. Memang kalau ngobrol, apalagi basicnya anak radio juga ya, anak radio juga pasti banyak hal yang enak untuk diperbincangkan dan ini memang menjadi satu pengalaman yang mungkin baru juga didengar sama teman-teman yang lain artinya nggak mesti kamu itu masih muda dan kuat masih segar gitu atau masih apa menggebu-gebu gitu ya kamu berani untuk melakukan sesuatu yang beda. Tapi di usia seperti Pak Faisal dan Ibu bisa juga gitu. Artinya tidak ada keterbatasan. age is a number gitu Pak ya. Ada istilahnya bahasa Inggris seperti itu ya.

0: umur yang nyala angka.
1: Umur.
0: Iya. Artinya kalau semangat masih punya, fisik tetap dijaga gitu Pak ya. Sholat juga dijaga ya. Artinya semua hal yang tidak mungkin dilakukan pada awalnya pasti bisa kita lakukan ya Pak ya. Oke.
1: Okay. Jangan takut mencoba.
0: Jangan takut mencoba. Nah, berarti setelah Brunei kemana lagi nih Pak? Nextnya? Tadi nyebrang dulu ke.
1: Kalau COVID sudah sampai di Kuala Lumpur.
0: Oke.
1: Okay. Nanti saya ke Kuala Lumpur.
0: Ke Malaysia
1: dari
0: lagi.
1: Kuala Lumpur ke Thailand. Dari Thailand saya ke Laos. Laos masuk ke perbatasan Cina, Boten.
0: Nah itu tadi yang targetnya di September ya.
1: Oke. Okay. September nanti dari Cina keluar Kazakhstan. Itu kurang lebih 27 hari, Bang.
0: 27 hari. Oke okay, ya. Itu ya. Artinya akan langsung lanjut ke Eropa, Pak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ngejar visanya jangan sampai angus kan?
0: Artinya kalau lancar di Mekah itu kapan tuh Pak?
1: Kalau lancar itu 19 November saya harus masuk Bulgaria. Saya harus keluar di akhir tahun.
0: Desember ya, benar karena cuma 40 hari ya.
1: Nah, itu nanti saya mengarah ke Arab Saudi.
0: Oh oke, okay. Artinya berarti di awal tahun ya, di awal tahun 2027 betul. Nanti Pak Faisal mudah-mudahan sudah
1: masuk
0: Arab Saudi. Oke, okay. Nah kalau nanti berarti sudah kalau misalkan semua sudah selesai, balik lagi dulu ke sini atau gimana tuh Pak? Mungkin. Apa mau nyoba yang lebih ekstrim lagi?
1: Mungkin kita ini ya apa namanya melihat siklon untuk apa namanya melewati jalan pulang. Kalau bisa kita usahakan
0: lewat jalur darat lagi.
1: Caranya yang belum kita lewatin.
0: Oke.
1: Okay. Kita diskusikanlah sama kawan-kawan.
0: Ah oke. Okay. Artinya memang karena udah ketagihan tadi Pak ya, udah ketagihan tadi masih inilah ya, masih penasaran ya.
1: Jangan lupa ikutin kita terus.
0: Oke, okay. Mungkin tadi bisa dipromosikan terakhir nih Pak, apa tadi sosial medianya ke teman-teman?
1: Iya, sosial media saya untuk TikTok, kakek nenek keliling dunia. Kalau IG kakek nenek underscore
0: keliling dunia juga ya.
1: Kalau YouTube rawtv.id.
0: Oke.
1: Kalau Facebook kakek nenek keliling dunia. Kalau nomor HP 08111136054.
0: Oke, okay. Jadi itu dia tadi ya. Udah Pak Faisal promosi tadi ya sosmed. Jadi kalau teman berdua masih penasaran juga, mungkin kalau dengar cerita kan enggak terlalu terbayang ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kalau dengar ngomong-ngomong aja bisa langsung cek aja tadi sosial media yang sudah di-share sama Pak Faisal. Buat apalagi buat mungkin yang mau nyoba-nyoba juga Pak ya, mau coba-coba berekspedisi atau traveling keliling Indonesia dulu mungkin ya, coba yang ringan-ringan dulu ya Pak ya.
1: Anak Aceh jangan takut.
0: Iya, anak Aceh
1: bencong kiri kanan.
0: Iya benar sih, anak Aceh biasanya dikenal yang paling nekat ya. Kalau udah merantau itu yang paling nekat tuh anak Aceh biasanya ya Pak ya. Oke Pak Faisal, makasih udah 1 jam tepat nih ya, dan 60 menit kita ngobrol, gak terasa Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di Nextnya kalau udah mungkin udah keliling keliling Eropa, mungkin nanti bisa kita coba diskusi lagi di sini, kita dialog lagi, berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman.
1: Di negara-negara lain nanti kita bisa kontak-kontak, Bang.
0: Iya, benar. Tapi itu mungkin kayaknya perbedaan waktu agak-agak gimana gitu, Pak ya. Kalau di sini masih pagi, di sini malam misalnya masih pagi ya Pak ya, masih sore lah gitu-gitulah ya, tapi bisa dikondisikan lagi nanti. Oke, Pak Faisal makasih, teman Pro 2 juga terima kasih udah dengerin, tapi jangan kemana-mana, kita masih sampai jam 12 kalau sama Michael ya, dan tentunya tadi Pak Faisal udah share. Kalau masih penasaran, pokoknya udah bisa kalian pantengin aja lah tadi sosmednya. Pak Faisal, sukses. Salam buat ibu, Pak.
1: Siap.
0: Oke, kita ketemu di lain kesempatan. Oke. Okay. Ya. Oke, teman berdua, itu dia sudah selesai dengan Pak Faisal, dan jangan kemana-mana. Stay tune terus hanya di 92.6 FM, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 30 Juli 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia besok pagi di frekuensi yang sama 92,6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2020. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh mengucapkan selamat pagi. Selamat menyaksikan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Pendengar Radio dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid daraini, Allahumma amin. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi, falhamdu liman sat taraka wa laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi, barang siapa yang memuliakanmu maka hanya sanya, maka sebenarnya ia memuliakan apa yang ada padamu disebabkan indahnya tutupan Allah. Falhamdu liman sataraka wa laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Maka pujian itu sebenarnya untuk yang menutupimu, bukanlah pujian itu untuk yang memuliakanmu dan yang mengapresiasimu. Kita ulangi. Man akramaka fa innama akrama fika jamila sitrihi, orang yang memuliakanmu itu hanya sanya ia memuliakan indahnya tutupan Allah terhadapmu. Hanya sanya ia memuliakanmu karena indahnya tutupan Allah terhadapmu. Maka yang berhak menerima pujian itu adalah yang menutupimu, bukanlah pujian itu untuk orang yang memuliakanmu atau yang mengapresiasimu. Hikmah ini masih ada hubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang tutupan Allah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa salah satu sifat Allah itu sitir, maha menutupi, menutupi keburukan-keburukan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innallaha hayyun sitirun yuhibbul haya'a wa sitra. Sesungguhnya Allah hayyun itu maha pemalu, sitirun lagi yang maha menutupi. Yuhibbul haya'a wa sitra, Allah mencintai sifat malu, wasitra sifat menutupi. Apa makna menutupi di sini? Maknanya adalah menutupi keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, maksiat yang kita lakukan. Itu merupakan sunnatullah terhadap manusia. Jadi salah satu sunnatullah terhadap manusia dengan namanya Allah As-Sittir, Maha Menutupi. Allah menutupi kekurangan kita, perbuatan buruk kita, maksiat kita. Dengan sunnatullah itulah kita bisa berinteraksi seperti ini. Kalau Allah enggak tutup, kita enggak bisa keluar rumah, enggak ada yang sanggup lihat kita. Kalau Allah enggak menutupi keburukan kita, dosa kita, maksiat kita, maka tidak ada yang mau berkawan dengan kita. Kita akan dibenci bahkan oleh orang yang paling kita cintai. Kita akan dipandang jijik bahkan oleh orang yang paling kita hormati. Tapi karena sunnatullah tadi, karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita, maka melalui nama Allah Sittir yang Maha Menutupi, Allah tutup. Jadi ketika seperti ini, kita bisa tetap berinteraksi, bersosial, saling menghormati, karena enggak nampak kejelekan kita. Coba kalau nampak, mana ada orang mau berkawan sama kita? Terserah sebagus apapun dia, secerdas apapun dia, sealim apapun dia, sebaik apapun dia, yang pasti kalau dia manusia, dia punya keburukan yang ditutup sama Allah. Dengan ditutup keburukannya itu, maka dia kemudian mendapatkan pujian karena kelebihannya, mendapatkan penghargaan karena kelebihan yang dia miliki, mendapatkan keistimewaan, diagungkan, dibesarkan karena sesuatu yang bernilai yang dia miliki. Tetapi itu karena sudah sebelumnya ditutup sama Allah yang buruk-buruk. Ya, apalagi sifat kita manusia. Sifat kita manusia itu, kalau kita menemukan banyak keutamaan pada seseorang, itu cukup satu saja yang jelek nampak, maka hancur semua keutamaan itu. Itu kan sifat kita manusia. Ya. Jadi umpama ada orang yang baik di pandangan kita, soleh, alim, yang kita kenal selama ini, tiba-tiba sekali nampak keburukannya. Yang gak ada yang gak awal, yang gak ada mendung, gak ada yang awal. Itu kan tabiat kita manusia. Apalagi yang nampak banyak misalnya, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek pada seseorang. Nali yu, abih, gak ada yu. Maka, kalau seperti itu, gak bisa berjalan kehidupan manusia dengan baik. Allah tutup. Itu As-Sitr atau nama Allah Sittirun, Maha Menutupi. Jadi tapi kita ulang sedikit, kalau pada hikmah sebelumnya itu memang dibagi dua oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam ini, atau oleh para ulama sufi yang lain juga. Tutup ini dibagi dua dalam seorang hamba memahaminya. Ada yang meminta kepada Allah, dia ditutup bukan dosanya saja, tetapi dia meminta kepada Allah ditutup agar ditutup jalan dia berbuat maksiat, ditutup jalan dia berbuat dosa. Itu satu model hamba Allah. Jadi dia jauh hari sebelum dia katakanlah berbuat maksiat, dia selalu berdoa kepada Allah. Dan doa itu sudah kita sebutkan itu, yang antara doa para ulama salafus saleh itu. Jadi mereka berdoa minta kepada Allah agar segala jalan kepada dosa itu ditutup habis oleh Allah, agar dia tidak berbuat dosa. Ada model kedua, dia meminta ditutup oleh Allah setelah berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat, karena sudah buat maksiat, sudah punya banyak dosa, dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jangan nampakkan dosaku ini di hadapan manusia. Kalau manusia tahu dosaku ini, maka tidak ada yang mau melihatku, melirikku. Ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia meminta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dia lakukan ditutup oleh Allah. Ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat taat dan jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata'ain. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiyati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dia dari awal sudah berdoa seperti itu. Di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah, jangan nampakkan maksiatku. Karena yang walaupun yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang idealnya dua-dua. Berdoa kepada Allah agar ditutup segala jalan untuk berbuat maksiat sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya kan demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang maha menutupi ini sampai masuk ke ranah fikih dia, dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ranah fikihnya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya. Dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup, taubat kepada Allah, tutup, minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah suatu ketika, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Rasulullah, kamu ini ngomong apa? Pergi jauh-jauh sana, jangan aneh-aneh, saya sedang ada kerjaan. Ditolak oleh Rasulullah. Maka perempuan itu pulang. Besok dia enggak enak hati, datang lagi ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Rasulullah kembali memarahi dia. Kamu ini ngomong apa? Jangan aneh-aneh. Kamu ini ngawur. Sana jauh, jauh-jauh sana. Saya sedang ada kerjaan. Pulang si perempuan ini. Besoknya lagi dia balik lagi karena enggak enak hati. Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah. Saya sudah buat zina. Rasulullah masih marah juga. Masih enggak terima. Maksudnya mungkin dia itu ngawur, enggak jelas, lagi enggak enak pikiran, ngomong entah apa. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah mengandung anak daripada zina itu. Jadi dia kasih bukti, saya sudah mengandung. Maka karena sudah sangat terang benderang seperti itu, Rasulullah baru tidak bisa menolaknya lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan ini, kamu pulang, kita tunggu sampai kamu melahirkan anakmu selamat, kamu kemudian sehat kembali, datanglah ke sini, baru kita tegakkan hukum Allah, kamu kita rajam, karena dia perempuan sudah menikah. Maka ketika itu dirajam perempuan itu. Tetapi tiga kali Rasulullah menolak ini kemudian menjadi dalil bagi para fuqaha untuk mengatakan, kalau kita melakukan sebuah dosa memang disuruh tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kemudian taubat kepada Allah, taubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan di dunia dan akhirat. Itu sampai ke situ. Kemudian demikian juga dalam akhlak sosial. Dalam akhlak sosial, kita jangan suka membuka aib orang. Mungkin Allah takdirkan ada sebagian aib orang nampak di depan kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tutup, tutup. Makanya seperti persaksian dalam zina itu. Persaksian dalam zina itu tidak mudah. Harus ada 4 saksinya itu. Dan 4 saksi itu saksinya harus sama semua, enggak boleh beda-beda. Kalau beda satu aja, 4-4 kena cambuk 80 kali satu-satu orang masing-masing. Maka mitabut ya, hanabut, mitabut. Cok pelakin, celewa put. Ada saksi zina 4 orang. Dipanggil oleh hakim satu-satu. Kamu jenis saksi zina orang itu. Iya, saya saksi. Waktu kejadian itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi yang pertama, dia pakai celana warna coklat. Oke, baik, saksi pertama berangkat. Panggil saksi kedua. Kamu saksi? Ya. Waktu mereka melakukan itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi kedua, warna coklat. Kemudian berangkat saksi kedua, panggil saksi ketiga. Kamu saksi? Ya. Juga warna coklat. Ditanya celana warna coklat. Dipanggil saksi keempat. Ketika dipanggil saksi keempat, dan itu terpisah-pisah saksinya. Dipanggil saksi keempat, mungkin umurnya agak tua, matanya udah agak ragu dia. Apa celananya? Kayaknya hitam. Itu 4 saksi dipanggil balik, dicambuk 80 kali satu orang. Begitu ditutup maksiat itu oleh Allah. Makanya kalau kita paham sifat Allah menutupi sifat sayang Allah, kita akan menangis. Satu sisi memang kita diancam, jangan macam-macam buat dosa. Diancam dengan dicambuk, diancam dengan zina. Tetapi ketika hamba itu jatuh dalam maksiat tersebut, sulit untuk menghukum si hamba karena aturan yang dibuat oleh Allah sangat ketat sekali. Di satu sisi Allah keras, di sisi lain Allah sayang, ingin menyelamatkan hambanya. Nah, ya. Jadi dalam kehidupan sosial juga kita saling menutupi, yang melakukan maksiat pun tutup, taubat kepada Allah, kecuali maksiat-maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah terang-terang sekali, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa itu. Nah, makanya beda nanti kondisi sebuah maksiat kalau sudah dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang masih sembunyi, itu beda lagi penindakannya. Nah, jadi kembali ke asal tadi, sifat Allah sitir. Hari ini kita bisa hidup, berinteraksi, diterima oleh manusia, mendapatkan penerimaan di hadapan manusia, oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh siapapun seperti ini. Bahkan mungkin kita dipuji, dihormati. Maka itu murni karena Allah tutup tadi. Kalau Allah enggak tutup, enggak ada lagi kita. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang pantas dipuji siapa? Allah yang menutupi buruknya kita sehingga dia mau puji kita. Kalau Allah tidak tutup, mana ada orang mau puji kita? Mana ada orang mau lirik kita? Jadi setiap ada orang menghormati kita, menghargai kita, bahkan mungkin mengagungkan kita, membesarkan kita, karena mungkin kita punya ilmu, punya kelebihan, kekayaan, macam kelebihan lain, itu bukan karena ilmu itu bukan karena kekayaan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena tutupan Allah tadi. Maka ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah, bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Ada itu satu ungkapan, apa ungkapan, sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu. Seorang hamba yang benar-benar hamba, ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya kepada dirinya sendiri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diriku, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji saya. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan. Justru dia semakin membesarkan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah, karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendum nayo, yang pegahaba hang geje pegahaba do ino, yang dengar hang geje dengar do iku. Cuma kada ditutup oleh Allah, maka beha de baju. Beha de tapi gaya-gaya ro de. Tabah nada kata je. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan, seperti pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali. Nanti bisa dilihat profilnya di search, itu ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya, punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang. Sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu, setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup oleh papa baba ulai itu, ituah. Saking senang tahu orang perayu di bot-bot di. Tapi beliau marah. Suatu ketika karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan, beliau marah. Selesai pengajian, orang berlarian ke beliau, bengeng. Beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni la rajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop. Tidak boleh seperti ini. Ketahuilah, seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya nyorong kata tauhid apa? Nyodanya nyan yang damita. Hanato tadi muka puhan itu rilung ino. Hanato budah go. Hanato pemulia go. Jadi kita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Maka disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, idh laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, wa laula sitruhu fiha la kuntu muhanan 'indal khalqi wa makhsusan bil maqti bainahum. Kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dengan kita, marah, menjijik dengan kita, malu kita. Walau la sitruhu fiha la kuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina, indal khalqi, di hadapan makhluk. Wa makhsusan bil maqti bain, aku akan dibenci di kalangan manusia. Walau la ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena ni'mat Tuhanku, ni'mat karunia ditutup tadi, sungguh aku akan dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah, seluruh manusia ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala 'abduhu min sitrihi la abghadahu ahabbun nas ilaihi. Kalau seorang hamba terlepas, lepas dari tutup Allah, dari tutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metengku-tengku je, menai tepu bro beo je, anak tau kalan le je. Ya, punya segalanya ni, ya, peraya. Tapi kan Allah tutup. Walau khala abduhu min sitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilahi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya. Wala adahu asfaqal khalqu alaihi, dan dia akan dimurkai, disakiti oleh orang yang paling menyayanginya sebelumnya. Wala ahlakahu araful khalqi ilaihi, dan sungguh dia akan dicelakai oleh orang yang paling berlemah lembut sebelumnya kepadanya. Walillahi darul qail, maka sungguh apa namanya, luar biasa, sungguh indah sebuah syair yang berbunyi, yadunnuna bi khaira wa ma bi min bin khair. Orang-orang menganggap aku baik, padahal bukan karena baik yang ada padaku. Walakinnani abdun dhalumun kama tadri, akan tetapi pada dasarnya akulah seorang hamba yang sangat zalim, kepada diriku sendiri, kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah, satarta uyubi kullaha an uyunihim, telah engkau tutup aib-aibku semuanya daripada mata-mata mereka manusia. Wa albastani thauban jamilan minasitri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian indah sebagai bentuk tutupan daripada yang buruk-buruk. Fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia mencintaiku, suka kepadaku, memuliakanku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabbahuni bil ghair, tetapi sebenarnya yang mereka lihat dariku itu orang lain, bukan diriku. Diriku yang sebenarnya hanya engkau yang tahu wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fil qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah nanti di hari akhirat di antara manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku wahai Tuhanku nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi berani congkak diri, berani menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah terlalu kepedean, merasa diri tinggi, tidak ada semua itu. Itu murni karena Allah tutup saja kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita. Maka yang layak untuk dipuji selamanya untuk semuanya adalah hanya Allah As-Siddir. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jemaah Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti halakah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita kembali ke studio program 2 Banda Aceh. Masih bareng saya Rahman Akbar, teman Pro 2 yang menemani suasana pagi kamu hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi untuk kamu yang sudah menikmati suasana pagi hari ini ya. Dan juga yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu yang sudah berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Nantinya kami akan temani juga dengan informasi-informasi aktual yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.